0: tindak korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
0: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi, akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada Krismon tahun 97-98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3dari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Mendengar prosotir dan meroki dimanapun Anda berada, tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya.
1: Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemerintah Radio Republik Indonesia. Dan tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda saat ini dalam program Merauke Pagi. Tentunya updatean informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Rabu 23 September 2026, untuk Anda di wilayah Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi di pagi hari. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi STR Med di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ya, apa kabarnya untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke, alhamdulillah ya. Dan juga tentunya pendengar Anda akan ditemani oleh Kak Rifandi dalam rangkaian informasi updatean cuaca di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Kepada Kak Rifandi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini Rabu 23 September 2026. Mohon maaf. Yang pertama, kita ada informasi perakiraan cuaca wilayah Asmat. Wilayah Asmat sendiri pada hari ini diperkirakan pagi hingga siang hari akan terjadi hujan ringan, malam hari akan terjadi hujan lokal, dan dini hari akan berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 96%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca wilayah Mapi. Pada hari ini wilayah Mapi dari pagi, siang hingga malamnya diperkirakan akan berawan dan dini hari akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 51 sampai dengan 92%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Merauke pada hari ini, di pagi hari wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan, siang hari akan berawan, malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke sendiri diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat dan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir di Laut Arafuru, hari ini gelombangnya lumayan tinggi, berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah perairan Merauke, hari ini terjadi 2 kali pasang. Yang pertama pada ketinggian 4,1 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 3,7 meter pada jam 22.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surut minimumnya juga terjadi 2 kali. Yang pertama pada ketinggian 3,5 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,4 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 24 September 2026 diperkirakan wilayah Asmat akan hujan ringan, kemudian wilayah Mapi berawan, dan wilayah Merauke cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih untuk updatean informasi perakiraan cuaca di Merauke pagi ini, tentunya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Terima kasih Kak Rifandi dan selamat kembali bekerja.
2: Terima kasih kembali Kaldo.
1: Dan ya, pendengar persatuan Merauke, tentunya berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu hingga nanti jelang di pukul 9:50. Anda akan kami hadirkan segmen Cek Fakta di Merauke pagi ini.

Dan ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi dalam segmen Cek Fakta di pagi hari ini, yang merupakan segmen berisikan kebenaran informasi, klarifikasi dari informasi-informasi hoax yang viral di kalangan masyarakat, terkhususnya di media sosial. Dan informasi Cek Fakta pertama terkait dengan hoax Nusron. Sebut semua menteri setor uang hasil korupsi ke Jokowi. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dilansir dari laman resmi kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah kepada artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR atau BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang terdekat menteri. Informasi kedua dalam segmen Cek Fakta, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenko dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya. Ya, bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang tercantum. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Namun faktanya yang terjadi setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial

0: mengakses informasi terupdate dari kami di kancah internasional, nasional, regional, bahkan lokal untuk informasi-informasi seputar informasi yang telah terjadi maupun juga yang berada di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
2: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, kakak, saya sudah lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kutang lapar juga ya?
0: Iya, toh kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kok mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kok ini lapar kok keserupan? Makan sendiri saja, dia pemenu pembanyak apa macam orang satu kampung yang makan.
0: Hahaha, saya lapar toh kakak.
1: Kok terlalu gaya juga? Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Buduh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Ya, dan berikut informasi update untuk Anda dalam segmen sanksi, yakni informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan juga tindak pidana korupsi. Dan informasi untuk Anda, Bupati Karanganyar ajak pelajar Karanganyar jadi duta anti narkoba. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda. Bupati Karanganyar Robert Kristanto mengajak para pelajar jenjang SMP hingga SMA SMK se-Kabupaten Karanganyar untuk berani mengambil peran aktif sebagai duta anti narkoba. Ajakan tersebut disampaikan saat Bupati menghadiri sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau 4GN di SMA Negeri Tawangmangu Selasa 22 September 2026 kemarin. Bupati menegaskan generasi muda memegang posisi strategis dalam menentukan masa depan bangsa sehingga tentunya membentungi diri dari bahaya narkoba merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Robert Kristanto, Bupati Karanganyar, narkotika menjadi salah satu ancaman terhadap generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Pemerintah Kabupaten Karanganyar hadir di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah untuk memastikan semuanya bebas dari narkoba. Bupati menekankan upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah dan juga aparat penegak hukum semata, namun keberanian para pelajar dalam menolak serta saling mengingatkan di lingkungan pergaulan menjadi kunci utama terciptanya kawasan pendidikan yang bersih dari narkoba. Kegiatan sosialisasi P4GN tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis mengenai bahaya serta pencegahan narkotika oleh Pangsit Anjasmara bersama jajaran Polres Karanganyar. Ya, pendengar, telah informasi untuk Anda dalam segmen sanksi di Merauke pagi ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Dan berikut informasi selanjutnya dari segmen sanksi. Terkait dengan gandeng tokoh agama, Polsek Ketapa mantapkan deteksi dini Harkamtibmas. Berikut informasi selengkapnya. Kepolisian sektor atau Polsek Ketapa memperkuat sinergi dan hubungan emosional dengan para ulama melalui pendekatan keagamaan yang humanis. Jajaran Polsek Ketapa menggelar kegiatan salat duhur berjamaah di Masjid Baitur Rahman yang dilanjutkan dengan kunjungan silaturahmi ke kediaman tokoh agama Ustadz Haji Rifai di Dusun Gujing, Desa Ketapang Lauk. Kapolsek Ketapang AKP Kusmanto menyampaikan bahwa kegiatan sambang ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam merangkul para tokoh agama untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia menjelaskan bahwa momentum silaturahmi ini sangat penting guna mempererat komunikasi antara kepolisian dan ulama sekaligus sarana efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di wilayah hukum. Berkat sambutan hangat dari tuan rumah dan warga sekitar, seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib dan juga lancar serta kondusif.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali. Nah.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Aduh, kakak. Saya sudah lapar ini. Belikan saya makanan dulu, kak.
1: Kok tahu lapar juga ya?
0: Iya, tahu kakak. Saya kan masih punya perasaan. Saya bukan robot.
1: Baru? Kok mau makan apa?
0: Saya mau makan chicken katsu, spaghetti, ramen, capcay goreng.
1: Eh, kok ini lapar, kak? Keserupan. Makan sendiri saja. Dia pun menu pun banyak apa. Macam orang satu kampung yang makan.
0: Saya lapar toh kakak.
1: Kok terlalu gaya juga. Menu makanan saja mesti western. Biasakan tuh makan itu makanan lokal. Macam ikan kuah kuning papeda, sayur asam, tempe bacem, sambal terasi. Bodoh, dia pun enak apa coba. Selain itu, kita tetap lestarikan kuliner lokal juga. Tapi itu juga menyehatkan.
0: Kakak, stop bicara lama sudah. Papeda su panggil-panggil saya nih.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, sebelum kita berpisah di udara, pendengar, Anda akan saya hadirkan satu buah informasi hiburan bagi Anda pecinta film di mana-mana Anda berada. Terkait dengan rekomendasi film adaptasi Jim Repopular, ada pun film terbaru yakni Resident Evil. Berikut informasi selengkapnya. Indraku seakan mati denganmu. Berkat kepopularan industri gym, sejumlah cerita populer berpindah medium dan hadir dalam bentuk film maupun serial. Adaptasi tersebut menghadirkan dunia permainan melalui pendekatan sinematik yang dapat dinikmati oleh penggemar maupun penonton baru. Salah satu film yang mencuri perhatian hingga saat ini adalah Resident Evil, yang membawa unsur horror dan survival ke layar lebar. Film ini telah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026 dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Terlepas dari kehadiran Resident Evil, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi dari permainan populer. Film-film tersebut menyuguhkan beragam genre, mulai dari horror hingga aksi, serta petualangan serta animasi. Berikut rekomendasi untuk Anda, pecinta film dimana-mana Anda berada, ya, dalam film-film terbaru yang diadaptasi langsung dari beberapa game ataupun permainan populer. Tentunya pertama ada Resident Evil tahun 2026 yang mengisahkan Brian, seorang kurir medis yang mendapat tugas mengantarkan sebuah barang penting ke Raccoon City. Perjalanan tersebut berubah menjadi situasi berbahaya ketika wabah virus mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi makhluk mengerikan atau zombie. Berbeda dari film adaptasi Jim lainnya, film ini tidak memiliki post-credit scene maupun mid-credit scene. Artinya penonton tidak perlu menunggu hingga kredit selesai untuk menemukan adegan yang berkaitan dengan kelanjutan cerita film tersebut. Yang kedua adalah Sonic the Hedgehog 2022. Sequel ini melanjutkan petualangan Sonic yang tinggal di Green Hills dan berusaha menjadi pahlawan sejati. Kehadiran Dr. Robotnik bersama Knuckles kemudian membawa ancaman baru yang berkaitan dengan Master Emerald. Sonic melalu mendapat bantuan dari Tails untuk mencari Master Emerald sebelum jatuh ke tangan yang salah. Film ini memadukan aksi, komedi, dan persahabatan dengan menghadirkan sejumlah karakter ikonik dari game Sonic itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pendengar, untuk Anda ada Mortal Kombat. Ya, ini salah satu film paling populer ya untuk Anda pecinta game tentunya ya. Film adaptasi Jim legendaris ini mengisahkan Cole Young seorang petarung MMA yang ditakdirkan untuk melindungi bumi. Ia juga kemudian bergabung dengan para petarung pilihan dalam menghadapi ancaman dari dunia lain. Bersama Liu Kang, Kung Lao, dan Sonya Blade, Cole berlatih untuk membangkitkan kekuatannya. Mereka kemudian menghadapi Shang Tsung dan pasukannya dalam pertarungan yang menentukan nasib bumi. Ya, Mortal Kombat yang dirilis tahun 2021 tentunya. Kemudian di nomor 5 juga salah satu film dan animasi terpopuler ya bagi Anda tentunya ya. Ada Pokemon Detektif Pikachu 2019. Pokemon Detektif Pikachu membawa dunia Pokemon ke dalam perpaduan antara pemeran manusia dan karakter berbasis CGI. Ceritanya berfokus pada Tim Goodman, seorang pemuda yang mencari ayahnya yang hilang. Tentunya tim dibantu Pikachu yang dapat berbicara dan memiliki kemampuan sebagai detektif. Keduanya kemudian bekerja sama mengungkap misteri di balik hilangnya ayah tim tersebut. Kemudian yang keenam ada Warcraft 2016, film adaptasi dari game MMORPG ini berlatar di dunia fantasi Azeroth. Warcraft mengisahkan pertempuran antara ras manusia melawan ras Orc yang datang dari planet Draenor yang sedang sekarat. Di tengah pertentangan tersebut, tokoh dari kedua kubu menghadapi ancaman yang lebih besar. Cerita kemudian berfokus pada upaya menghadapi konflik yang mengancam keberlangsungan dunia mereka. Dan rekomendasi terakhir untuk Anda ada Five Nights at Freddy's 2023. Five Nights at Freddy's
mengadaptasi game survival horror yang dengan animatronic sebagai salah satu unsur utama ceritanya. Film ini berpusat pada seorang penjaga malam yang bekerja di sebuah restoran dengan berbagai kejadian misterius. Situasi berubah ketika animatronic yang berada di tempat tersebut mulai menjadi ancaman. Sang penjaga malam harus menghadapi berbagai kejadian yang membuat pekerjaannya semakin berbahaya. Dan ya, itu dia pendengar 7 rekomendasi ya film untuk Anda yang diadaptasi tentunya langsung dari animasi ataupun game yang tentunya mungkin menjadi kegemaran Anda di masa muda tentunya ya. Dan ya, waktu juga telah menunjukkan pukul 11.36 menit, menandakan waktu jam saya telah usai bersama Anda di Merauke pagi ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda juga akan ditemani oleh rekan saya Yogi Andriansyah dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu bersama saya Almina Maturmongs, dan Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat dunia? Tapi mengapa bangsa kita masih kalah dengan bangsa maju lainnya? Dari sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki, bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lainnya. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tidak kalah dari barang luar negeri. Jadi mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren. Kami, anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Selamat siang mendengar setia kami dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, frekuensi 94,8 MHz. Dan mendengar di siang hari ini Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti sore di pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan kami akan masih hadir ya dengan beragam program, program hiburan dan juga informasi-informasi yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya hanya melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar kami juga menyapa seluruh pendengar setia kami di Asmat, Mapi, Muting, Kimam dan wilayah lain untuk Anda yang berada di wilayah luar Provinsi Papua Selatan. Kami ucapkan selamat siang juga. Terima kasih telah memilih kami di siang hari ini sebagai teman Anda. Nah, semoga di siang hari ini kita tetap diberikan semangat dan juga kesehatan untuk menjalani beragam aktivitas kita. Dan benar untuk selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik ya, sembari kita sama-sama menanti doa Angelus di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, di siang hari ini kita kembali berjumpa dalam program musik tradisional dan juga budaya. Dan seperti biasa, program ini tidak hanya akan mendengarkan lagu lantunan musik atau lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat daerah asal musik tersebut. Mulai dari sejarah singkat, kehidupan masyarakat, kekayaan budaya, tradisi, kuliner, hingga destinasi wisata yang menjadi identitas sebuah daerah. Nah, untuk perjalanan budaya kita kali ini, kita akan mengunjungi ke kawasan timur Indonesia, tepatnya ke Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Pendengar, Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis yang unik. Wilayahnya terdiri dari atas gugusan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut, sehingga kehidupan masyarakatnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan pesisir dan juga kekayaan sumber daya lautnya. Selain memiliki potensi alam yang begitu besar, Kepulauan Aru juga menyimpan kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Berbagai tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, hingga pengetahuan lokal diwariskan secara turun-temurun dan terus menjadi bagian dari identitas masyarakat Kepulauan Aru. Nah, secara historis sendiri, perjalanan Kepulauan Aru juga tidak terlepas ya dari kehidupan masyarakat kepulauan yang sejak dahulu menjadikan laut sebagai bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Interaksi antar pulau, hubungan masyarakat dengan alam, serta berbagai tradisi yang berkembang kemudian membentuk karakter budaya yang sangat khas. Nah, pendengar, kalau kita berbicara tentang budaya Kepulauan Aru tentu tidak lengkap ya tanpa mengenal kesenian tradisionalnya. Dan berikut, setelah lagu berikut ini kami akan bahas ada kesenian atau ada budaya apa saja sih di Kepulauan Aru. Nah, sebelum itu pendengar, mari kita dengarkan lagu dari daerah Maluku berikut ini.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Aru. Dan setelah di segmen pertama tadi kita membahas terkait dengan sejarah profil singkatnya dengan di mana masyarakat Kepulauan Aru sangat dekat dengan laut atau memiliki kehidupan di sekitar lautan, maka untuk kebudayaannya mereka sangat erat ya kaitannya dengan tradisi bahari, alam, serta seni pertunjukan tradisional. Nah, salah satu tradisi yang dikenal adalah sasi, yaitu sistem larangan adat yang bertujuan menjaga dan melindungi sumber daya alam baik laut maupun hutan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Dan juga Kepulauan Aru memiliki Tambaroro, yaitu seni pertunjukan dan ritual adat yang memadukan nyanyian atau syair berirama, tarian, serta tabuhan alat musik tifa dan gong. Tradisi ini biasanya dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut, antara lain untuk menyambut tamu, peresmian perahu adat atau belang, maupun dalam acara adat lainnya. Dengar, ada pula tradisi Tora Dauk, yaitu ritual berburu secara bersama-sama yang dilakukan setahun sekali oleh masyarakat adat di wilayah Aru Selatan, seperti di Pulau Trangan. Nah, tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antar desa. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat juga tradisi makan panas berupa kegiatan kuliner dan jamuan makan bersama yang menjadi bagian dari upaya mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan termasuk ketika menyambut tamu. Kekayaan budayanya juga terlihat ya pada arsitektur rumah adat, di mana rumah tradisional di Aru seperti Botlagia di wilayah Tarangan Barat dikenal memiliki hiasan ukiran khas dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan alam, laut maupun hewan. Sementara itu, budaya bahari menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Aru. Pengetahuan mengenai laut diwariskan secara turun-temurun ya, termasuk kemampuan membaca arah angin, mengenali tanda-tanda alam, serta memahami pasang maupun surut air laut. Dan keseluruhan tradisi tersebut menunjukkan kuatnya hubungan masyarakat Kepulauan Aru dengan alam, laut, adat, kebersamaan, dan juga warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Baik pendengar, itu tadi kita membahas sedikit terkait dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Aru. Untuk selanjutnya kita akan ke kulinernya nih. Dan tidak sabar ya untuk mengetahui ada kuliner apa di Kepulauan Aru yang unik-unik. Nah, untuk Anda yang ingin tahu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke. Akan kami updatekan setelah jeda berikut ini ya.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Webinar masih bersama kami dalam musik tradisional dan juga budaya di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini kita membahas dari

di daerah Kepulauan Aru. Dan tadi sebelumnya kita telah membahas terkait dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Aru. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda berimajinasi untuk mencicipi kuliner khas Kepulauan Aru. Pendengar, berwisata ke Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, khususnya Dobo, tentu belum lengkap ya tanpa mencicipi kuliner khasnya. Kepulauan Aru dikenal memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar seperti ikan, udang, lobster, teripang, dan rumput laut. Dobo juga dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil ikan yang besar di perairan Laut Arafura. Selain hasil laut, terdapat berbagai kuliner khas yang dapat Anda nikmati, di antaranya yang pertama, kacang botol yang merupakan makanan yang diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet. Rasanya beragam, mulai dari manis, asin, pedas, rasa bawang, hingga campuran berbagai rasa. Dan produk ini tentunya dibuat oleh masyarakat Kepulauan Aru. Kemudian yang kedua, pom-pom yang merupakan makanan yang salah satunya dibuat dari sagu yang telah disaring dan diambil sarinya dari pohon sagu. Ada pula pom-pom yang terbuat dari tomat, dan beberapa desa penghasil sagu di Kepulauan Aru antara lain adalah Desa Gulili, Desa Namara, dan Desa Tabarvani. Kemudian untuk yang ketiga, papeda, di mana sudah tidak asing lagi ya untuk kita, terkhususnya kita yang berada di wilayah timur Indonesia, di mana papeda sendiri merupakan makanan berbahan dasar sagu yang bertekstur lengket, berwarna putih, kenyal, dan memiliki rasa tawar. Nah, di Kepulauan Aru, papeda sering juga dijadikan sebagai pengganti nasi dan biasanya disantap bersama kuah kuning. Kemudian yang keempat, sagu, di mana merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat yang dapat diolah dengan cara ditumis maupun direbus, dan sagu sendiri menjadi bagian dari bahan pangan yang berasal langsung dari alam. Kemudian untuk yang kelima, bagi Anda pecinta makanan pedas, sambal colo-colo menjadi salah satu kuliner yang dapat Anda coba, di mana sambal khas Dobo, Kepulauan Aru ini biasanya disantap bersama lauk, seperti ikan laut goreng maupun olahan sayuran. Nah, keunikan sambal colo-colo ini terletak pada cara pengolahannya, di mana jika sambal pada umumnya menggunakan rempah yang dihaluskan, sambal colo-colo dibuat dengan memotong tipis-tipis bahan dan rempah yang digunakan, dan sambal ini juga dapat menjadi pelengkap olahan ikan untuk membantu mengurangi aroma amis. Nah, jadi selain kekayaan laut dan alamnya, Kepulauan Aru juga memiliki beragam kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan bahan pangan dan kehidupan masyarakat setempat. Nah, tidak lengkap ya pendengar, kalau kita sudah membahas kuliner, berarti kita harus membahas destinasi wisatanya. Nah, seperti apa destinasi wisata yang ada di Kepulauan Aru? Untuk lengkapnya atau informasinya, kami akan update-kan setelah satu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik pendengar, selain kulinernya, Kepulauan Aru juga memiliki potensi wisata yang didominasi oleh pantai berpasir putih, air laut yang jernih, keindahan alam bahari, serta ekowisata mangrove. Dan berikut ini kami memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat menjadi pilihan Anda. Antara lain yang pertama kami updatekan untuk Anda, Batu Kora Beach. Batu Kora ada berada di Wangil, Kecamatan Pulau Aru, dan pantai ini memiliki pasir putih yang bersih dan formasi batu karang yang besar yang menjadi daya tarik tersendiri. Tempat ini juga menjadi salah satu lokasi untuk menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset. Nah, pengunjung dapat berenang, berjemur, bersantai di bawah pohon kelapa maupun menikmati pemandangan sambil berfotografi. Kemudian selanjutnya ada Pantai Lola yang berada di Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur. Pantai ini menawarkan suasana alam yang masih sangat alami ya, dengan air laut yang jernih, kebiruan, dan suasana pantai yang tenang. Cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam dan juga ketenangan. Kemudian selanjutnya Pulau Panambulai dan Desa Warabal, di mana destinasi ini berada di Kecamatan Aru Tengah Selatan. Kawasan ini memiliki garis pantai dengan pasir putih yang panjang dan halus serta air laut yang jernih. Nah, di kawasan tersebut juga terdapat Kolongwin yang menjadi salah satu kawasan rekreasi menarik untuk dikunjungi bersama keluarga. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada Taman Agrowisata Ursaguli yang berada di Desa Karanguli, Kecamatan Pulau Aru. Taman Agrowisata Ursaguli menawarkan wisata alam berupa kawasan ekowisata hutan mangrove yang rimbun dan juga asri tentunya. Nah, pengunjung dapat menyusuri jembatan kayu atau boardwalk yang berada di tengah kawasan mangrove sambil berjalan. Wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk sekaligus mengabadikan momen dengan berfoto. Dengan perpaduan pantai, laut, pasir putih, dan kawasan mangrove, Kepulauan Aru menawarkan berbagai pilihan wisata alam yang menarik dan juga unik-unik ya pendengar. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program musik tradisional dan budaya. Dan semoga beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di program ini dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak hanya kita mengetahui, tapi kita juga harus mencintai. Nah, demikian saja pendengar, sampai jumpa kembali ya di edisi musik tradisional dan budaya berikutnya. Dan tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda berita olahraga dalam warta berita dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Flow 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreuzer Genatet, Argever Gemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have 2 more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlotta Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok Wang Ziyi dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama.

0: jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games AC Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, Rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi pemadilai, kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fisik Sport Championship atau Kejuaraan Bina Raga dan Fisik Tingkat Benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet Bina Raga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini. Apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan Bina Raga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang Bina Raga dan Fisik Tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Isbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan, tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Isbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Selamat siang pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Pro Dangdut edisi hari ini ya, di hari Rabu 23 September 2026. Seperti biasa kami buka jalur telepon di 0971-333-0745 untuk Anda yang ingin request lagu, kirim salam lewat telepon. Dan bagi Anda yang ingin menyapa atau sekedar berinteraksi, kirim salam kepada keluarga, teman, ataupun sahabat, bisa juga melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Ibu Natalia ya.
2: Benar sekali.
1: Gimana kabarnya? Ya?
2: Bang Yogi toh?
1: Iya benar sekali Bu. Gimana kabarnya siang hari
2: Puji
1: ini?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Yogi ini lagi baru mau makan anu Bang Yogi.
1: Apa, ikan bakar?
2: Ini ikan saus lagi. Terus ikan makan saus. Sayur, apa ya, sayur kelor tapi di santan.
1: Oh, santan, ikan, santan dulu. Sama ikan.
2: Ikan ya, itu di sambal itu yang pakai goreng terus
1: dicampur. Oh, di sambal terus dicampur dengan sambal.
2: Iya gitu.
1: Sedap sekali.
2: Aduh, makanya Bang Yogi nanti jalan-jalan ya ke Toli-Toli.
1: Oh siap Ibu. Nanti ya boleh.
2: Mana tahu Bang Yogi ditugaskan ke Toli-Toli ya nanti.
1: Iya,
2: cari Bunda
1: siapa tahu ya nanti.
2: Mudah-mudahan satu saat pasti. Pasti
1: sekali.
2: Ada
1: siap.
2: Tukar-tukar anu ya. Karena
1: siap,
2: saya lihat gitu.
1: Siap untuk kita bakar-bakar nanti ya, Ibu.
2: Oke. Okay. Nanti kan orang RRI juga di sana suka bakar-bakar ikan. Biasa dipanggil, diajak saya ke atas.
1: Nanti kita bakar-bakar bersama di
2: RRI. Oke, Bang Yogi.
1: Lagunya apa nih, Bu Natalia?
2: Aku suka lagunya ini. Gadis di tepi Danau Toba.
1: Gadis di tepi Danau Toba. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bu?
2: Tentunya yang pertama ya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu ya. Harapan ada sehat juga bersama keluarga di rumah. Terus ada Kakak Anis ya, Bang Cut. Ada Ibu Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat di Makassar ya. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Jody Pasan Lalo juga. Ada juga sentral si Sutama Roring Putra Tamir ya, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima ya, Kakak Puja. Ada Bang Cliff yang ada di Manado, terus ada juga Ibu Ani Putra Mobagu, Ibu Ellen di Manado. Ada Bang Lai Putra Tengah, terus Pak Luhut, Bang Luhut yang ada di Sumatera ya, Pak Winnie di Tokyo. Ada juga Hari di Nias, terus ada juga Marcel di Momere, dan semua-semua sudah ya Bang Yogi yang lagi monitor.
1: Okay.
2: Bang Yogi, sukses selalu ya sampai siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada.
1: Terima kasih banyak.
2: Makasih Bang Yogi. Selamat
1: Terima kasih
2: siang.
1: Kembali. Selamat
2: adalah kita.
1: Terima kasih banyak Ibu Natalia, ucapan doa baiknya ya. Semoga kembali ke Ibu Natalia beserta keluarga juga. Amin. Baik pendengar, tadi telah kita terima satu penelpon dari Toli-Toli ya dengan Ibu Natalia. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bung Yogi.
1: Halo,
2: masih
1: selamat
2: ingat
1: siang.
2: Masih ingat suara saya?
1: Dari mana ini? Enggak asing sih.
2: Dari... dengan Ibu Ellen.
1: Oh, Ibu Ellen. Oh iya, tadi malam baru bergabung
2: tadi
1: malam ya.

0: Iya, jadi masih agak lupa-lupa
1: Iya,
0: ini
1: iya.
0: namanya, tapi suaranya mulai inget ini. Ibu Ellen ya, gimana kabarnya siang hari ini Manado, cuacanya
1: Puji
0: seperti apa?
1: Tuhan, di Manado cuacanya cerah ceria, sama dengan hati Ibu Ellen yang selalu ceria.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga selalu ceria ya Ibu ya.
1: Always.
0: Oke, lagu dangdut apa nih yang mau
1: Keong
0: diputarkan?
1: Racun.
0: Keong Racun.
1: Keong Racun. Iya.
0: Oke. Siap, mau
1: Boleh
0: dikirimkan
1: tuh
0: ke
1: Keong
0: siapa
1: Racun.
0: nih Keong Racunnya?
1: Ah, Keong Racun ini spesial untuk seseorang. Bercanda. Siapa yang merasa Keong Racun deh? Pertama buat Bung Yogi, terima
0: Terima kasih.
1: kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati
0: Amin.
1: bersama keluarga yang di rumah.
0: Amin,
1: Amin.
0: amin.
1: Lanjut, salam yang baru lewat tadi. Ada Ibu Nata, Bunda Natali di Toli-Toli. Terima kasih salamnya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Terus spesial lagu ini kalau dia ada monitor buat dia, Jo. Terus, mudah-mudahan dia ada monitor. No, supaya dia tahu dia itu yang kacen. Lanjut, salam ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Ada Ibu Rosna di Fakfak. Ada Pak Putra Tengah di Fakfak. Selamat siang, ada Bang Rai di Kaltara. Ada Bang Cliff di Manado. Dan semua pendengar setiap dangdut adalah kita RRI Merauke di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk
0: Amin.
1: Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Ellen sudah bergabung kembali ya dari Manado. Dan doa terbaik juga buat Ibu Ellen beserta keluarga ya. Dan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah direquest oleh ibu-ibu yang sudah bergabung di segmen pertama tadi. Ada Ibu Natalia dan juga Ibu Ellen ya. Terima kasih banyak untuk kedua ibu kita di siang hari ini yang bergabung pada segmen pertama Pro Dangdut RRI Merauke. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini ya, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Pro 1 Merauke.
2: Bay Area in the house.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, berhari itu tadi dua lagu yang di request oleh Ibu Natalia dan juga Ibu Ellen. Dan bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, bisa hubungi kami ya di 0971-333-0745. Nah, sembari menanti penelpon selanjutnya, kami sapa kembali seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada, terkhususnya di wilayah Merauke dan sekitarnya, seperti di Asmat, Mapi, Muting, Kimam, dan wilayah di luar Merauke yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang. Dan semoga di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, semangat dalam menjalani berbagai aktivitas ataupun kerjaan kita. Dan semoga juga aktivitas ataupun kerjaannya dapat tuntas dengan lancar. Amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Semangga.
1: Oh, dari Semangga, Bang Dul ya? Gimana Bang kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, iya cerah selalu nih Bang.
2: Oke.
1: Udah lama nggak dengar nih, dari mana aja Bang Dul?
2: Dari atas tuh.
1: Oh, dari atas. Oke, mau diputarkan lagu apa ini Bang Dul?
2: Saya minta lagunya Bang Haji aja kah?
1: Judulnya apa?
2: Hak Asasi.
1: Hak Asasi, oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Bang Dul?
2: Ya, untuk singkat aja. Dari Bang sampai Merauke, sampai di Bupul sana, sampai di Bulan Bintang. Teman-teman, salam sehat. Dan salam kompak selalu.
1: Nah, baik, terima kasih.
2: Untuk karyawan-karyawati, walaupun agak terlambat sedikit, saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Abdul.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Doa terbaik ya buat Bang Abdul beserta keluarga juga ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Kita selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
3: Nasrun.
1: Oh, Bang Nasrun ya. Kok suaranya agak lain-lain nih, Bang. Gimana, lagi pilek atau seperti apa, Bang?
3: Enggak.
1: Oh, enggak ya. Oke. Berarti telinga saya nih yang salah berarti, Bang.
3: Enggak, pengaruh apa? Pengaruh cuaca juga kan apa namanya? Pak anginnya. Punya HP juga saya juga bakal terubah.
1: Oh iya benar, pengaruh jaringannya karena cuaca. Ada
3: kan, iya. Oke, yang terakhir kan saya lakukan pakai, berapa lakukan pakai Nokia.
1: Oh, habis ganti makanya, HP.
3: Ah, makanya berubah suara.
1: Oh iya, pantas ini udah agak lain, agak jernih, agak bagus nih Bang.
3: Iya.
1: Mau lagu apa nih Bang Nasrun?
3: Lagunya anu saja ya, Rombongan Bersinar Lagi, Mansur S.
1: Mansur S, apa tadi judulnya Bang?
3: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Oh, Rembulan Bersinar Lagi. Ah, oke, okay, mau diputarkan untuk siapa nih, Pak?
3: Abang lagi nyata betul. Saya selalu ya bersama kalau bermak. Ayah senang bersama selang kompak ya. Selamat siang. Ada Pak Benat, Bang Yunus, utama dari Jakarta dan Bogor. Ada Pak Anies, Bung Leman. Ada Aima Sohi. Terus ada Pak Yajurke, Natalia. Ada Pria, Alba Tebagu. Budaya juga di Mamir sana, ada Ibrahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, ada Bung Irwan, semuanya tanpa kecuali. Selamat siang, terima kasih, selamat siang.
1: Baik, selamat siang, terima kasih banyak Bang Nasrun sudah bergabung ya dari Sulteng siang hari ini. Doa terbaik juga buat Bang Nasrun beserta keluarga. Baik pendengar, di segmen kedua ini sudah ada dua penelpon ya. Tadi ada Bang Dul di Semangga dan juga Bang Nasrun. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung juga nanti di segmen ketiga setelah dua lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda berikut ini. Dua lagu yang direquest oleh Bang Dul dan juga Bang Nasrun. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dangdut adalah kita.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Baik pendengar, saat ini kita telah berada di segmen ketiga Pro Dangdut, dan bagi Anda yang ingin request lagu masih cukup banyak waktu ya, silakan di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan pendengar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kami juga akan bagikan beberapa informasi ringan ya untuk Anda sembari kita menanti deringan telepon. Untuk informasi berikut ini terkait dengan kesehatan ya.

Dan informasi berikut yang akan saya sampaikan terkait dengan dampak buruk rokok elektrik yang perlu untuk Anda waspadai. Pendengar, rokok elektrik atau vape kerap dinilai berbeda dari rokok tradisional karena tidak memanfaatkan pembakaran tembakau. Tapi penggunaan vape tetap memiliki risiko kesehatan tersendiri dan juga berpotensi berkaitan pada penyalahgunaan zat berbahaya. BNN atau Badan Narkotika Nasional menemukan modus baru, yakni memasukkan narkotika cair ke dalam perangkat vape, dan metode tersebut digunakan agar pengguna dapat mengonsumsi tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Nah, pada September 2026, BNN mengatakan narkotika cair sudah menjadi bagian dari peningkatan modus kejahatan narkotika. Dalam waktu 2 bulan, BNN telah membongkar beberapa kasus besar seperti penyelundupan etomidate dan sabu-sabu yang berbentuk cair. Dan vape menjadi perhatian sebab bentuk dan pemakaiannya bisa membuat cairan yang mengandung zat terlarang yang menyerupai cairan biasa. Dan BNN juga menjelaskan fenomena tersebut berpotensi menjadi pintu masuk penyimpangan penggunaan narkotika khususnya di golongan anak muda. Dan itu tadi mendengar sedikit informasi ya terkait dengan dampak buruk rokok elektrik yang perlu diwaspadai. Nah, jika Anda berpikir bahwa rokok elektrik lebih sehat daripada rokok biasa yang menggunakan tembakau, maka tidak seperti itu juga ya mendengar, di mana rokok elektrik juga kadang disalahgunakan, di mana ada cairan-cairan narkotika yang saat ini sudah bisa digunakan atau dicampur kepada cairan rokok elektrik. Dan untuk Anda orang tua lebih waspadai lagi ya untuk anak ataupun keluarga Anda. Jika ada keluarga yang menggunakan rokok elektrik, mungkin bisa dicari tahu dulu kandungannya apa dan seperti itu. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan sembari menanti penelpon selanjutnya, kami ada satu informasi lagi ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan olahraga ya, di mana yoga atau pilates yang cocok untuk Anda, dan Anda juga harus mengenali perbedaan dan juga manfaatnya terlebih dahulu ya. Pendengar, yoga dan pilates menjadi dua jenis olahraga yang populer saat ini karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh. Meski sekilas terlihat mirip, ternyata keduanya memiliki fokus latihan dan manfaat yang berbeda. Yoga memadukan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran. Dalam praktiknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness sebagai bagian dari latihan. Nah, sementara itu melansir dari Cleveland Clinics, pilates lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh. Nah, latihan ini juga mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Nah, dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentang gerakan. Nah, jika dilakukan rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan pada tubuh. Nah, jika tujuan utama Anda adalah meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengelola stres, yoga dapat menjadi pilihan menarik. Beberapa penelitian juga telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, mobilitas, dan pengelolaan stres. Bagi Anda yang ingin lebih fokus pada core strength dan juga postur tubuh, maka pilates bisa menjadi pilihan yang sesuai. Latihan ini melibatkan otot punggung, pinggul, perut, dan bagian tubuh lain yang membantu menopang tubuh.
Nah, pendengar, itu tadi sedikit informasi ya terkait dengan perbedaan dan juga manfaat dari yoga atau pilates. Nah, bagi Anda yang ingin berolahraga, bisa mengenali dulu ya kebutuhan Anda apa. Nah, setelah mencari tahu kebutuhannya, baru bisa menentukan mau olahraga apa. Tapi pada intinya, apapun olahraganya pasti bermanfaat ya pendengar. Jadi lebih baik jalani saja olahraga yang mudah, karena olahraga itu merupakan investasi tubuh untuk masa depan ya tentunya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0971-333-0745. Halo, selamat. Oke, sepertinya terputus ya. Boleh hubungi kembali di 0971-333-0745. Dan kita saat ini sedang berada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat siang. Anda sedang bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang berkendara di siang hari ini, tetap fokus ya pada perjalanan Anda. Hati-hati di jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Untuk Anda di siang hari ini yang sedang bersantai di rumah, selamat siang, selamat bersantai, dan semoga terhibur dengan sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, sepertinya belum ada deringan telepon ya, sembari menanti deringan telepon, kami hibur Anda di siang hari ini dengan lagu dangdut berikut ini dari Eva Tamara dengan lagunya yang berjudul Duh Engkang. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik bu kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar masih bersama kami di Pro Dangdut adalah kita RRI Pro 1 Merauke tentunya di frekuensi 94,8 MHz. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami masih ada waktu ya. Sekitar kurang lebih 15 menit ke depan untuk menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Line telepon masih terbuka di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433.

Baik pendengar, kami informasikan juga ya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur untuk hari ini di hari Rabu 23 September 2026 kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke untuk tahun anggaran 2026. Kami ulangi, yang akan dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami siarkan langsung dari ruang sidang DPR Kabupaten Merauke di lantai 2. Kami ulangi sekali lagi bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke untuk tahun anggaran 2026. Nah, jangan lupa ya dicatat waktunya pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Akan kami siarkan langsung dari ruang sidang DPR Kabupaten Merauke di lantai 2. Dan juga di esok hari ya, kami juga akan hadirkan penutupannya di jam yang sama di pukul 16 waktu Indonesia Timur dan juga dari tempat yang sama di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke lantai 2. Nah, kalau di hari ini pembukaan di tanggal 23 September 2026, maka di esok hari penutupannya di hari Kamis 24 September 2026. Dan untuk siaran pembuka dan penutupnya Anda dapat dengarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Baik, itu juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Saat ini Anda sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon terbuka di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan sembari menanti penelpon, kami updatekan Anda dengan informasi ringan berikut ini ya. Dan informasi berikut ini datang dari dunia hiburan, berdengar. Informasi berikut ini datang dari dunia hiburan terkait dengan film Memburu Pemangsa, di mana kisah horor, kriminalitas, aksi menjadi satu dan diangkat dengan isu kekerasan anak. Nah, pendengar, film Memburu Pemangsa menghadirkan perpaduan horor, kriminal dan juga aksi untuk mengangkat isu kekerasan terhadap anak. Film ini sendiri diproduksi oleh Cinemaku Pictures dan juga disutradarai sekaligus diproduseri oleh Umay Sahab. Nah, Umay juga mengatakan Memburu Pemangsa menjadi bentuk pengembangan dirinya sebagai pembuat film. Ia menyebut film ini juga menjadi perjalanan spiritual karena membawa isu yang dinilai penting untuk terus dibicarakan. Menurut Umay, isu kekerasan terhadap anak menjadi salah satu alasan ya mengapa film ini dibuat. Dan juga ia berharap film ini dapat memberikan dampak dan mendorong pembicaraan lebih luas lagi mengenai persoalan tersebut. Dalam film ini, ancaman tidak hanya datang dari sosok hantu atau iblis, melainkan manusia yang melakukan kejahatan dengan melibatkan unsur supranatural. Keempat jurnalis juga hadir ya sebagai aktor. Maksud kami sebagai pemeran ya, ada empat jurnalis yang kemudian berada di garis depan untuk mengungkap dan menghentikan kejahatan itu. Nah, Laura Basuki yang memerankan Agnes tertarik bergabung karena film tersebut memadukan horor, kriminal, aksi dan juga investigasi. Dan ia juga menilai isu kekerasan terhadap anak yang diangkat
di dalam film ini memiliki arti yang penting untuk disebarkan secara luas ya. Nah, sementara itu Prilly Latuconsina berharap film ini dapat membuat masyarakat lebih peka lagi terhadap kekerasan seksual pada anak, di mana menurutnya persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kurangnya informasi, tetapi juga budaya diam yang terkadang mendapat respon yang tidak tepat. Tazkia Namya yang berperan sebagai Brina menyebut proses syuting membutuhkan stamina ekstra karena ia harus menjalani adegan dengan memadukan tuntutan genre horor dan aksi dalam satu film. Kemudian Yasmin Jasem memerankan Anya, seorang jurnalis yang melakukan riset dan memiliki ketertarikan pada demonologi. Ia mengaku memiliki kedekatan dengan karakter tersebut karena sama-sama memiliki keterkaitan pada dokumenter kriminal dan cerita tentang sekte. Nah, para pemain juga sempat bertemu dengan Komnas Perlindungan Anak untuk memperdalam pemahaman mengenai isu yang dibawa pada film. Yasmin sendiri berharap pengalaman tersebut dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, untuk Anda yang ingin menonton film ini, untuk tayang secara nasionalnya, pada 24 September 2026 ya, resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Untuk Anda yang di daerahnya ada bioskop, jangan lupa ya untuk nonton. Dan dengan Anda menonton film-film yang diproduksi Indonesia, maka dengan begitu juga Anda mendukung prestasi anak-anak bangsa. Jangan hanya nonton film luar ya pendengar, kita perbanyak juga untuk film-film lokal atau film-film Indonesia. Dengan begitu maka perkembangan dunia film Indonesia bisa maju. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya di 0913330745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon selanjutnya, kami ada satu informasi dari dunia hiburan juga ya. Informasi berikut ini terkait dengan film ya, masih dengan dunia film. Untuk informasi berikut ini terkait dengan film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, pendengar, film Seporsi Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Nah, teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale untuk menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Namun sebelum semuanya berakhir, Ale memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Nah, keinginannya tersebut justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan tidak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Perjalanan Ale kemudian berkembang dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuatnya kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan Ale. Dan film ini dibintangi oleh Benedicto Siregar sebagai Ale bersama Tengku Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Pangabean, dan Chico Kurniawan. Nah, selain mereka, film ini juga turut menghadirkan NC Bagus, Fajar Nugra, Nita Gunawan, Alex Abad, Jordi Pranata, dan Dewi Irawan. Dan film ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna dan disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis Alim Sudio.
Dan demikian mendengar dua informasi dari dunia hiburan ya, di mana tadi sebelumnya terkait dengan film Umay Shihab ya, dengan judul filmnya Memburu Pemangsa, di mana film tersebut menceritakan terkait dengan kisah horor, kriminal, aksi yang dirangkai dalam satu kesatuan dan juga mengangkat isu terkait dengan kekerasan anak. Dan untuk film kedua tadi kami hadirkan informasinya terkait dengan film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, dua film tadi rekomendasi untuk Anda juga, bagi Anda yang bingung ingin menonton apa, dua film tadi bisa Anda tonton ya di bioskop.

dangdut.rri Merauke. Okay? Dan kami akan akhiri program ini dengan satu lagu dangdut terakhir dari Maggie Z dengan judul lagunya Terbelenggu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

0: Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan.

perjanjian lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Edisi Rabu 23 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, saudara, Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke tidak hanya memberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan melalui program keasramaan untuk melatih kemandirian siswa. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
2: Program pendidikan keasramaan yang dilaksanakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mencakup kedisiplinan siswa, termasuk kebiasaan mengatur pakaian di lemari, merapikan tempat tidur, serta kegiatan lainnya setelah bangun tidur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan program akademik di Sekolah Rakyat tetap mengikuti kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah lainnya. Perbedaannya terletak pada program keasramaan karena siswa mengikuti sistem boarding school. Ia menjelaskan program keasramaan saat ini terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengelola asrama, salah satunya dengan mengikutsertakan wali asuh dalam pelatihan pengasuhan di luar daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas sebagai pengasuh di asrama.
3: Kami lebih menitikberatkan ke kesehatan anak-anak. Untuk program kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dengan puskesmas mitra kami, yaitu Puskesmas Rimba Jaya. Jadi itu dilakukan setiap bulan sekali, itu untuk kesehatan anak-anak. Juga kami memperkuat kebersihan anak-anak terkait mandi, mencuci, kebersihan asrama, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga, untuk makan kami juga untuk standar gizinya cukup memenuhi. Kemudian untuk kerapian asrama kami sudah dapat ilmu kemarin ketika ada program 1000 Taruna Akapri dan Polri masuk ke sekolah rakyat.
2: Sementara itu, pemuda asli Papua asal Mapi, Musa Womu, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat di Merauke. Ia berharap program serupa dapat hadir di Kabupaten Mapi sehingga anak-anak Papua di daerah tersebut juga memperoleh pendidikan sekaligus pembinaan kemandirian melalui sistem asrama.
4: Anak Papua dari Mapi senang melihat adanya sekolah rakyat ini ya. Karena dulu saya sekolah di Mapi tidak ada pendidikan macam asrama begitu. Jadi kami hanya belajar akademik saja, namun untuk skill seperti membereskan kamar dan lainnya kami belum dapat. Semoga sekolah rakyat ini tidak cuma di Merauke saja, tapi ada di Mapi juga.
2: Keberadaan sekolah rakyat mendapat respon positif tidak hanya dari siswa maupun orang tua, namun seluruh masyarakat. Para siswa mulai memiliki motivasi untuk belajar dan berani menyampaikan cita-cita, sementara kebutuhan dasar selama berada di asrama turut disediakan. Melalui pendidikan sekolah rakyat diharapkan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi hingga kewilayahan yang sulit terjangkau dan anak-anak Papua dapat mewujudkan cita-citanya. Jessica Ardana melaporkan.
1: Saudara, Pangdam 24 Mandala Trikora, Mejen TNI Fritz Willem Rizardo Pelamonia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Selatan menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum memperkuat keimanan, akhlak, persaudaraan, dan persatuan di tengah keberagaman. Panda mengatakan, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Karena itu, kerukunan antar umat dan persatuan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan Papua Selatan yang aman dan damai. Menurutnya, perbedaan bukan alasan untuk saling berjauhan, namun menjadi amanat bagi kita untuk terus menjunjung tinggi persaudaraan. Keamanan dan ketertiban bukan hanya dibangun oleh kekuatan aparat, tetapi juga melalui kerukunan dan kebersamaan masyarakat. Sementara Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskali Simadawa, turut mengajak masyarakat menjadikan peringatan maulid bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk istiqomah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjaga Papua Selatan sebagai tanah kedamaian. Seluruh elemen masyarakat diharapkan menjunjung tinggi perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun daerah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke mengimbau seluruh masyarakat agar melaksanakan uji petik kendaraan atau KIR. Himbauan ini disampaikan menyusul masih banyaknya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan kendaraan yang berpotensi di jalan raya layak dan aman. Berikut laporan Ardi.
5: Himbauan itu disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Broto Harnoko. Ia menegaskan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya uji petik KIR masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, uji petik bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan bersama. Broto Harnoko menjelaskan bahwa uji petik atau KIR bertujuan memeriksa kelayakan kendaraan. Pemeriksaan meliputi kondisi rem, lampu, mesin, dan komponen penting lainnya. Dengan pemeriksaan rutin, potensi kecelakaan akibat kelalaian teknis dapat ditekan. Broto Harnoko mengungkapkan, masih banyak kendaraan yang belum melakukan uji petik KIR. Temuan itu berdasarkan operasi uji petik rutin di wilayah Merauke. Operasi ini menjadi cara Dinas Perhubungan mendorong pemilik kendaraan memenuhi kewajibannya. Layanan uji petik tersedia di belakang kantor Dinas Perhubungan Merauke. Layanan ini gratis dan dibuka Senin hingga Jumat. Broto Harnoko berharap kemudahan ini dimanfaatkan masyarakat tanpa menunda. Broto Harnoko juga menyebut proses uji petik kini dilakukan secara digital. Sistem ini mempercepat pemeriksaan sekaligus meningkatkan akurasi data kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih efisien.
6: Nah, itu perkara yang tadi saya bilang uji petik tadi untuk mengingatkan mereka, kita bersama gabungan dari Polri, Lasat Lantas, POM, dan kita biasanya operasi berkala. Dari kemarin tanggal 3 kita adakan operasi juga. Biasanya setelah dioperasi, biasanya meningkat. Yang datang sini meningkat, nah, tapi nanti sudah seminggu mulai berkurang lagi. Memang kesadaran ya kita perlu tingkatkan. Dan apalagi yang angkutan kota ini kan, kita lihat banyak yang nggak layak sebenarnya.
5: Masyarakat yang kendaraannya lulus akan memperoleh kartu lulus uji petik. Kartu ini menjadi tanda kendaraan telah memenuhi standar kelayakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke berharap seluruh pemilik kendaraan segera memanfaatkan layanan ini demi keselamatan bersama. Ardi melaporkan.
1: Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya saudara. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya mengapresiasi kegiatan Papua Selatan bertasbih yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Merauke. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mengingatkan masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus mempererat silaturahmi. Fauzun mengatakan, Papua Selatan bertasbih tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, namun juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyebut salah satu persoalan yang dihadapi Kabupaten Merauke saat ini adalah pembinaan akhlak dan mental anak-anak. Karena itu, orang tua dan masyarakat perlu turut memonitor serta membimbing generasi muda. Fauzun mengatakan upaya tersebut membutuhkan kolaborasi, sinergitas dan gotong royong dari berbagai pihak. Ia berharap kegiatan Papua Selatan bertasbih tidak hanya berkolaborasi dan bersinergi dalam berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan saling mengingatkan. Tim Resmob Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini masuk dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengungkapan dilakukan setelah adanya laporan pengaduan dari korban. Dari hasil penyelidikan dan informasi pada Minggu 20 September 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur, Tim Resmob mengetahui keberadaan terduga pelaku berinisial JLP yang berusia 15 tahun. Petugas kemudian menuju kawasan Pelabuhan Merauke dan Jalan Jati-Jati. Setelah melakukan pengintaian, personel Resmob berhasil mengamankan terduga pelaku untuk diperiksa dan dikembangkan lebih lanjut di Mapolres Merauke. Dari pengembangan itu, polisi mengamankan barang bukti, satu unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Kasus ini bermula saat korban berinisial DPU yang berusia 44 tahun memarkirkan kendaraan sepeda motornya di rumah pada Kamis dini hari. Saat hendak digunakan pagi harinya, sepeda motor sudah tidak berada di tempat. Korban kemudian mendatangi SPKT Polres Merauke untuk membuat laporan pengaduan. Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Luktiaka Putra menegaskan bahwa pengungkapan kasus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan dan informasi dari petugas. Saat ini terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih melakukan pengembangan guna mengetahui kemungkinan keterlibatan terduga pelaku dalam perkara pencurian lain di wilayah hukum Polres Merauke. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung berita dan berikut ini berita terakhir. Saudara, selanjutnya kami akan ajak Anda mendengarkan mini feature produksi pemberitaan RRI Merauke tentang perjalanan Gubernur Provinsi Papua Selatan ke PT BIA dan Kampung Paskas Distrik Muting bersama reporter RRI Elikius Mahuse.

0: Saudara, Sabtu pagi itu 19 September 2026, langit Merauke sangat cerah, tepatnya di Kukumit, Distrik Ulilin, pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, perjalanan kami diselimuti kabut debu menuju menara pemantau kebakaran milik PT Bio Inti Agrindo atau PT BIA. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, berdiri tegak di atas menara itu. Matanya menyapu hamparan hijau perkebunan sawit yang membentang hingga ratusan hektar distrik Ulilin. Didampingi manajemen PT BIA dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ia memastikan satu hal, tanah ini aman dari api. Usai dari menara, gubernur turun melihat denyut nadi perusahaan proses produksi sawit PT BIA di distrik Ulilin dari tandan buah segar hingga menjadi minyak.
1: Melihat proses pengelolaan maupun proses pengolahan CPO mulai dari awal sampai pengiriman. Kita melihat juga karyawan atau staf yang ada total keseluruhan dan juga jumlah orang asli Papua yang direkrut untuk bekerja di sini serta produksinya. Ada dua hal yang mungkin perlu dilakukan ke depan yaitu social engineering dan environmental engineering-nya. Social engineering ini bagaimana supaya daerah ini tumbuh, sarana prasarannya tumbuh, infrastrukturnya tumbuh, tapi masyarakat juga harus tumbuh. Artinya pertumbuhan wilayah ini harus berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Tapi perjalanan hari itu belum selesai. Rombongan bergerak lagi menembus jalan menuju satu titik, Kampung Pahas, Distrik Muting. Dan disinilah cerita berubah. Begitu kaki gubernur menginjak tanah Pahas, taburan tifa pun pecah.

0: Warga menyambut dengan gaci tarian selamat datang suku Marin. Bukan sekedar tarian, ini adalah pelukan adat, tanda bahwa tamu yang datang adalah keluarga. Mama-mama dengan wad dan hiasan bulu kasuari dan cendrawasih, hiasan budaya di kepala, anak-anak sekolah berbaris rapi, toko adat berdiri paling depan. Saat itu sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Timur. Walaupun cuaca cukup panas, namun tidak menghentikan suasana keakraban yang terjalin antara rombongan Gubernur Papua Selatan dengan masyarakat setempat. Dari menara tinggi pemantau api, kemudian pabrik sawit yang sibuk, Gubernur akhirnya sampai di jantung yang paling jujur, Kampung Pahas.
1: Kita semua diberi waktu yang baik untuk bisa bertemu, bersilaturahmi di Kampung Pahas. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami datang ke sini dengan tujuan untuk melihat secara langsung keadaan, situasi, kondisi sosial budaya masyarakat di Kampung Pahas, sekaligus melihat sarana-prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah, dan hal-hal apa yang perlu kita lakukan, kita sediakan dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk hadir secara langsung, melihat secara langsung, dan juga mendengar secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat kita manfaatkan dengan baik untuk bersilaturahmi, berdialog, menyampaikan aspirasi, sehingga pemerintah dapat melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung, dan dengan demikian bisa merencanakan hal-hal apa yang bisa kita lakukan bersama ke depan.
0: Kepala Kampung Muting Yusuf Basik-Basik meminta ambulans dan bus sekolah.
2: Ambulans untuk kami khusus Kampung Muting. Karena kasihan, kami punya masyarakat ini mau pergi ke rumah sakit saja setengah mati. Tidak punya kendaraan. Yang kedua, masalah pendidikan. Pendidikan juga dari SD, SMP, SMA, mereka punya fasilitas lagi jalan ke sekolah, siang lagi pulang, kasihan mereka juga tidak meminta satu dua kendaraan untuk mereka.

Saudara, sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

Suara Nusantara, program acara berisikan informasi potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat sore pendengar, kita berada di program Suara Nusantara dan kami akan hadirkan informasi terkait dengan potensi desa atau kampung dari segi pembangunan, pertanian, kelautan dan juga kearifan lokal. Dan untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan pariwisata NTT kaya potensi, penguatan desa wisata menjadi perhatian. Mendengar informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana Nusa Tenggara Timur atau NTT menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya hingga nilai sejarah. Meski demikian, pembangunannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan juga aksesibilitas di sejumlah destinasi wisata. Dan adapun tantangan utamanya yang dihadapi masyarakat di desa-desa wisata adalah terbatasnya wadah dan pendampingan untuk mengolah potensi lokal. Hal tersebut disampaikan Gilang dalam dialog bersama dengan Pro 1 RRI ND, di mana menurut Gilang masyarakat di beberapa desa wisata di ND mulai mengolah hasil bumi berupa biji kopi dan kakao tidak hanya untuk dikonsumsi namun juga menjadi produk kerajinan yang unik. Biji kopi ini dirangkai menjadi gelang dan kalung bernilai seni tinggi yang bahkan berhasil ditembus ke ajang Thailand Fashion Week. Untuk mendukung hal ini, menurutnya diperlukan sinergi tiga pilar utama dalam membangun potensi wisata daerah, yaitu kesiapan modal, menjaga kualitas produk, serta perluasan relasi antar pemangku kepentingan. Pendengar, selain pengembangan ekonomi kreatif, Gilang juga mengajak generasi muda NTT untuk aktif melakukan promosi digital melalui media sosial. Namun ia mengingatkan agar kampanye pariwisata selalu diimbangi dengan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Dan hal tersebut juga dapat diterapkan ya di daerah lain mendengar, tidak hanya di NTT yang bisa mengangkat potensi daerahnya, tapi kita di daerah lain juga harus bisa mengangkat potensi baik itu potensi pariwisata ataupun kuliner ataupun potensi daerah yang ada di daerah kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya masih akan ada informasi lainnya terkait dengan perkembangan potensi desa atau kampung Bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan dan juga kearifan lokalnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, anggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Widih, masih latihan aja bro. Dari tadi aku lihat kamu lari terus.
1: Iya dong, mau jadi atlet berprestasi kan gak bisa instan, harus latihan rutin.
0: Tapi capek juga ya. Kadang aku ngeliat teman-teman semangat di awal, terus berhenti di tengah jalan.
1: Makanya perlu pembinaan. Bukan cuma latihan fisik, tapi juga disiplin, mental dan dukungan dari pelatih maupun keluarga.
0: Bener juga. Jadi prestasi itu bukan cuma soal bakat ya?
1: Bakat memang penting, tapi tanpa latihan dan pembinaan yang baik, susah berkembang.
0: Berarti kalau ada anak muda yang sekolah olahraga harus didukung.
1: Jelas dong, siapa tahu dari lapangan ini lahir atlet-atlet hebat yang bisa mengharumkan daerah, bahkan Indonesia.
0: Keren sih. Jadi pembinaan olahraga itu investasi buat masa depan juga ya?
1: Betul itu. Dengan olahraga, kita jadi lebih sehat, disiplin, dan punya kesempatan meraih prestasi.
0: Oke deh, saya jadi semangat nih. Besok ikut latihan bareng ya?
1: Siap. Prestasi dimulai dari kemauan dan kerja keras.
0: Ayo dukung pembinaan.
2: Baik, benar untuk informasi Suara Nusantara selanjutnya berasal dari Bongo yang mengembangkan wisata Bahari dengan dukungan program Lautra. Pendengar, kehadiran program Lautra di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo sebagai pilot project diharapkan mampu memberikan perubahan positif terhadap wajah wisata Bahari yang selama ini telah berkembang di wilayah tersebut. Desa Pesisir Bongo ini adalah kawasan gersang yang penduduknya bekerja sebagai nelayan dan petani. Kawasan desa ini berbukit dan berpantai yang berada di daratan batuan Gamping. Arianto dalam wawancaranya bersama dengan maksud kami selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo saat mendampingi finalis pilot project Kampung Lautra Merah Putih di Desa Bongo mengatakan harapan terkait dengan pengembangan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, membuka peluang usaha baru, memperluas pasar produk UMKM dan kuliner lokal, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir. Selain aspek jasa bahari, program Lautra juga diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan perikanan. Nah, pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam program Suara Nusantara dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa ya di Suara Nusantara edisi berikutnya.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam ruang dengar Anda. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Benar, di sore hari ini kami akan sampaikan satu pengumuman yang berasal dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Dan pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua semakin mudah. Sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, PLN akan melakukan pemadaman sementara pada hari Kamis 24 September 2026 pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kuprik, Kurip, Kepi, meliputi Jalan Lahan Bupati, Jalan Johar, Jalan Mangga 2, Jalan Muting Polder, Jagebob 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan juga Jagebob Kartini, Makarti, Anger, Po, sebagian wilayah Salor 1, Kampung Agam. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN di PLN 123. Terima kasih. Dan demikian mendengar satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung rapat pembukaan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang akan dilaksanakan di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke di lantai 2. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama Pro 1 RRI Merauke di frekuensi kami 94,8 MHz yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Selamat sore untuk Anda semua. Kami menyapa dari Studio Pro 1 RRI Merauke ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Kami juga menyapa untuk Anda, seluruh pendengar setia kami yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun web streaming di rri.co.id. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah menjadikan kami teman Anda di sore hari ini. Dan juga kami informasikan kembali ya untuk Anda semuanya bahwa sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang akan dilaksanakan di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke lantai 2. Nah, pada hari ini, di hari Rabu 23 September 2026, kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Dan juga kami informasikan di esok hari, di hari Kamis 24 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, maksud kami pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami juga akan menghadirkan siaran langsung penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke bertempat di ruang sidang DPR Kabupaten Merauke lantai 2. Dan untuk Anda yang di sore hari ini sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah, selamat sore ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Dan juga untuk Anda yang masih bekerja di sore hari ini, tetap semangat. Semoga terhibur dengan apa yang kita sajikan di Pro 1 RRI Merauke. Baik pendengar, sembari kita menanti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke untuk tahun anggaran 2026 ini, kami akan hadirkan lagu pop Indonesia untuk menemani santai sore ataupun aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi, ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan...
1: Baik pendengar, saatnya kami siarkan siaran langsung Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Selamat mengikuti.
2: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Rabu 23 September 2026, yang dilaporkan oleh Sekretaris Dewan sebanyak 28 orang yang hadir dari jumlah 38 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai pasal 135 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPR Kabupaten Merauke, kami nyatakan bahwa quorum telah tercapai. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembukaan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke 2026

0: yang terhormat Saudara Bupati Wakil Bupati Kabupaten Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Kepala OPD, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekda, hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan. Shalom.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya sehingga kita dapat hadir di ruangan rapat dewan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembukaan rapat paripurna pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan surat Bupati Merauke nomor 900.1.1.3 garis miring 4872 tanggal 23 September 2026 perihal penyampaian rancangan perubahan KUAL dan PPAS APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 serta hasil rapat kerja Badan Musyawarah Dewan pada tanggal 22 September 2026 perihal rancangan pembahasan atas materi rancangan KUAL dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Yang terhormat Saudara Bupati Merauke, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Merauke, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua DPR Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua Komisi 1 dan anggotanya, yang terhormat Ketua Komisi 2 dan anggotanya, yang terhormat Ketua Komisi 3 dan anggotanya, yang terhormat Ketua Komisi 4 dan anggotanya DPR Kabupaten Merauke, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang terhormat para asisten staf ahli bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Merauke, hadirin dan undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam keadaan sehat dan penuh tanggung jawab. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini merupakan bagian penting dalam rangka pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Merauke dan DPR Kabupaten Merauke terhadap kebijakan umum perubahan anggaran KUPIA serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPHS perubahan tahun anggaran 2026. Dokumen KUPIA dan perubahan PPHS memiliki peran strategi sebagai dasar penyesuaian kebijakan anggaran daerah perkembangan kondisi aktual, baik dari sisi kebutuhan, pembangunan, kemampuan keuangan daerah, maupun dinamika pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan

kebijakan anggaran diharapkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sasaran yang terukur, serta memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan KUAPA dan perubahan PPIS tahun anggaran 2026, beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bersama, yaitu pertama, perubahan anggaran harus tetap berpedoman pada prioritas pembangunan daerah dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Kedua, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Ketiga, kualitas belanja daerah harus terus ditingkatkan dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Keempat, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati. Kabupaten Merauke memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan berbagai kebutuhan pembangunan. Mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan kampung. Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. DPR Kabupaten Merauke memandang penting adanya sinergi dan komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan hendaknya menjadi ruang untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat. Kesepakatan bersama terhadap KUAPPIS merupakan tahun anggaran 2026 merupakan untuk komitmen bersama antara DPR Kabupaten Merauke dan pemerintah Kabupaten Merauke. Kesepakatan tersebut bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga merupakan amanah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Setelah kesepakatan ini ditetapkan, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab melalui program kerja yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPR Kabupaten Merauke akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan jalannya sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati. Pada akhirnya, seluruh proses pemerintahan dan pembangunan harus bermuara pada tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Mari kita terus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Merauke yang lebih maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Dengan semangat Isakot Bekai, Isakot Kai. Kita menjaga persatuan, memperkuat kerjasama, dan menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengakhiri sambutan ini, marilah kita senantiasa memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar setiap keputusan yang kita ambil selalu dilandasi niat baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Demikian sambutan ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merauke,

0: 3 September 2026.
1: Sambutan
2: Bupati pendengar di mana saja Anda berada.
1: Sekaligus penjelasan atas materi rancangan pembahasan
2: di Kabupaten Merauke.
1: Atas materi rancangan KUA dan PPHS perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026.
2: PPHS perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2000.
3: Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPR Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Merauke, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, yang kami hormati para Asisten Sekda, para staf ahli Bupati Merauke, yang kami hormati perangkat pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya, kita hadir bersama dalam forum rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke pada hari ini, dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perubahan APBD bukanlah sekedar penyesuaian angka, melainkan sebuah upaya strategis untuk menjawab dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saudara Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, perubahan APBD tahun anggaran 2026 dilatar belakangi dengan beberapa hal pokok antara lain. 1. Perubahan proyeksi pendapatan daerah. Dari sisi pendapatan, perubahan KUA PPAS 2026 dilakukan karena A. adanya kebijakan nasional terkait transfer ke daerah, khususnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, serta dana bagi hasil yang mengalami penyesuaian. B. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD pada semester pertama menunjukkan capaian yang berbeda dari target awal, baik karena peningkatan kinerja pajak daerah maupun adanya kendala teknis pada beberapa jenis retribusi. 2. Perubahan kebutuhan belanja daerah. Untuk perubahan belanja daerah dilakukan karena A. adanya kebutuhan mendesak dalam rangka penanganan inflasi pengendalian harga pangan pokok, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. B. Kewajiban pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan sesuai amanat undang-undang. C. Penyesuaian terhadap belanja pegawai. Dan D. Dukungan terhadap agenda strategis pembangunan, antara lain penguatan infrastruktur dasar, percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. 3. Perubahan sisa pembiayaan daerah. Perubahan sisi pembiayaan daerah. Pada sisi pembiayaan perubahan terjadi karena adanya A. Optimalisasi pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. B. Penyesuaian kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, maka dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan secara ringkas gambaran rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 yang disusun dengan pokok-pokok sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. A. Diproyeksikan mengalami penyesuaian, baik kenaikan maupun penurunan, dengan total perkiraan sebesar 2.061.926.441.126 rupiah. B. Komponen PAD diarahkan untuk lebih dioptimalkan melalui peningkatan pajak daerah, restrukturisasi retribusi, dan penguatan pengelolaan aset daerah. C. Dana transfer dari pemerintah pusat disesuaikan dengan pagu definitif, termasuk penyesuaian dana alokasi khusus atau DAK yang mendukung program infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. 2. Belanja daerah. Belanja daerah dialokasikan sebesar 2.204.823.738.056 sen dengan beberapa fokus prioritas. A. Pendidikan. Peningkatan sarana prasarana sekolah, penguatan mutu guru, serta akses pendidikan yang lebih merata. B. Bidang kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dasar, penurunan angka stunting, pengadaan obat-obatan, dan sarana kesehatan. C. Infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta sarana transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah. D. Ekonomi kerakyatan, dukungan kepada UMKM, koperasi, dan sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi Merauke. E. Perlindungan sosial, melalui penguatan program penanggulangan inflasi, bantuan sosial, dan subsidi bagi kelompok masyarakat rentan. 3. Pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi A. Pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk membiayai program prioritas yang belum terakomodir pada APBD Induk tahun 2026. B. Penyesuaian defisit dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Sidang Dewan yang terhormat, penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2026 dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip berikut. A. Efisiensi dan efektivitas. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. B. Transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. C. Berorientasi pada hasil, agar program yang direncanakan tidak sekedar terserap dalam angka, tetapi benar-benar memberi dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. D. Sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Merauke. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, serta arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, pemerintah Kabupaten Merauke menyadari sepenuhnya bahwa perubahan APBD tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Karena itu, melalui forum yang terhormat ini, saya mengajak segenap anggota Dewan untuk bersama-sama membahas rancangan perubahan KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2026 ini secara cermat, kritis, dan konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Merauke sebagai prioritas utama. Demikianlah sambutan sekaligus penjelasan ini saya sampaikan. Semoga rancangan perubahan KUA dan PPS APBD tahun anggaran 2026 dapat segera dibahas dan disepakati bersama sehingga implementasinya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Merauke. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, selamat sore. Merauke, 23 September 2026, Bupati Merauke. Sekian dan terima kasih.
1: Mohon kesediaan Bapak Bupati untuk tetap di tempat. Selanjutnya, penyerahan materi rapat paripurna secara simbolis oleh Bupati Merauke kepada pimpinan DPR Kabupaten Merauke. Kepada Bapak Bupati didampingi Ibu Wakil Bupati dan Bapak Sekda serta pimpinan Dewan, mohon berkenan mengambil tempat.

Hadirin dimohon berdiri.

0: media. Disaksikan oleh anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini, juga disaksikan oleh pimpinan OPD dari Serangan, dan kini Ketua DPR,
1: hadirin,
0: Bupati Kabupaten Merauke, Wakil Bupati, dan juga Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekda Kabupaten Merauke kini tengah kembali ke tempat, dan sementara para anggota DPR dan juga pimpinan-pimpinan OPD
2: rapat paripurna dewan serta hadirin yang kami muliakan. Kita sama-sama telah mengikuti sambutan Bupati Merauke sekaligus penjelasan atas materi rancangan pembahasan atas materi rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026 serta penyerahan materi rapat paripurna dewan. Dengan demikian, acara pembukaan rapat paripurna selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.

0: Selesai. Sebelum rapat paripurna Kamis Kort, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rapat paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya pembukaan rapat paripurna dengan penuh perhatian. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat kehadiran saudara-saudara sekalian pada rapat paripurna selanjutnya dengan agenda laporan Badan Anggaran Dewan terhadap KUAP PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, pukul 10 pagi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan.
1: Interupsi pimpinan. Selamat sore Bapak Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua-Ketua Komisi, Pimpinan, OPD, Bapak Ibu Anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bapak Sekretaris Dewan. Apresiasi dan hormat setinggi-tingginya diberikan kepada Dinas Mitra Kerja kita yang selalu menjaga komunikasi dan koordinasi dengan baik. Dengan kecanggihan telepon hari ini, kadang di saat kita menelpon, tiba-tiba sinyal hilang. Saya berharap bahwa koordinasi yang akan dilaksanakan bersama dengan Dewan harus benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Agenda penganggaran selanjutnya sangat disarankan agar mekanisme pembahasan tetap dilakukan secara proporsional agar setiap alokasi anggaran memiliki dasar pertimbangan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Terima kasih pimpinan, ini merupakan atensi untuk kita semua. Salam hormat, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang terhormat Ibu Norman Parapaga. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pembukaan rapat paripurna kami nyatakan diskor. Terima kasih.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, kita berjumpa kembali dalam Cek Fakta untuk edisi sore hari ini. Dan seperti biasa telah kami siapkan dua informasi Cek Fakta untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Nusron Wahid yang menyebut semua menteri setor uang hasil korupsi ke Jokowi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi mereka ke mantan Presiden Joko Widodo atau biasa yang dikenal Jokowi. Namun faktanya benar klaim tersebut tidak benar. Tanggapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut, memuat pernyataan pengamat politik dan juga kebijakan publik yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Untuk informasi yang kedua terkait dengan Wapres Gibran meminta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbackhoas.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG untuk dihentikan sepenuhnya. Dan demikian pendengar dua informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami tidak bosan untuk mengingatkan untuk lebih bijak lagi dalam menerima ataupun menyebarkan informasi. Terlebih lagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan juga media sosial lainnya. Dan jangan lupa sharing terlebih dahulu sebelum saring. Maksud kami terbalik ya. Saring terlebih dahulu sebelum sharing. Baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk edisi sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Baik pendengar, selamat sore. 5 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya. Saya akan bagikan satu informasi terakhir sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini. Dan informasi berikut ini terkait dengan Perda Masyarakat Adat ditargetkan terbit pada 2027. Pendengar, berikut ini informasi regional berasal dari Merauke, di mana Ivone Anatan, Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipatif sekaligus Panitia Focus Group Discussion atau FGD, rancang peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Perda tersebut ditargetkan dapat ditetapkan pada 2027. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat serta wilayah adat di Kabupaten Merauke. Proses penyusunan rancangan perda telah dilakukan sejak 2025 dan terus dilanjutkan hingga 2026 melalui berbagai pembahasan. Panitia berharap dukungan DPRK Merauke dapat mempercepat proses harmonisasi dan pembahasan sehingga regulasi tersebut dapat segera ditetapkan. Pembentukan kampung adat diarahkan untuk mengakomodasi kampung berbasis budaya dari masing-masing suku berdasarkan hasil pemetaan partisipatif wilayah adat. Sementara aturan kelembagaan adat diharapkan memperjelas pembentukan struktur dan juga pengelolaan kelembagaan sesuai dengan kebudayaan serta hukum adat masyarakat setempat. Panitia juga berharap perda beserta aturan turunannya tidak hanya menjadi produk hukum tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik pendengar, demikian informasi terkait dengan perda masyarakat adat ditargetkan terbit pada 2027. Dan informasi ini juga sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini nanti akan dilanjutkan rekan saya Agus Arianto dalam rangkaian Merauke malam ini, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Dan juga akan hadir ya live ngobras untuk edisi malam hari ini di hari Rabu 23 September 2026 di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur dengan topik peran dan pendampingan tim 16 peternakan TEP di distrik Semangga yang akan dipresenteri oleh Agus Arianto dengan narasumbernya Yoga Febiando selaku koordinator lapangan tim 16 peternakan TEP Salor Merauke. Demikian saya mendengar seluruh kebersamaan kita di hari ini. Nah, sebelum saya pamit undur diri, ada satu informasi terakhir untuk Anda, terkhususnya untuk Anda yang beragama Islam ya, bahwa azan maghrib di hari ini, hari Rabu 23 September 2026 jatuh pada pukul 17:37 untuk waktu Indonesia Timur. Dan demikian saja pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di saat ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali menemani Anda semuanya di siaran pada hari ini, di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Nah, untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang mendengarkan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, hiburan lagu-lagu dan juga informasi-informasi ya akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga malam hari nanti, dan juga nanti di pukul 20 lebih 15 menit kami akan hadir dengan program acara Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas Pendengar. Kira-kira siapakah nanti ya yang akan menjadi narasumber kita ya di malam hari ini? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh sedika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar untuk Anda semuanya ya, di malam hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda dan lagu-lagu hiburan juga masih coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, kami coba ya berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Indonesia akan menjadi tuan rumah International Grand Imams Conference 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah International Grand Imams Conference atau IGIC 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai IGIC 2026 menegaskan peran Indonesia di bidang diplomasi keagamaan. Nah, Menak mengatakan IGIC 2026 mengusung tema Masjid Harmoni, Religious Diplomacy and Global Peace. Ya, Menak mengatakan masjid dipilih sebagai salah satu bagian penting karena memiliki fungsi sebagai ruang pertemuan manusia dengan Tuhan. Nah, selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi ruang untuk membicarakan persoalan kemanusiaan yang mendasar. Salah satu isu yang akan dibahas dalam konferensi tersebut yaitu religius diplomasi atau diplomasi keagamaan. Ya, Menak mengatakan IGIC 2026 akan digelar pada 25 sampai 28 September dan sebanyak 39 negara dijadwalkan hadir dengan 45 delegasi dalam konferensi tersebut. Ya, dalam konferensi ini, kata Menak sendiri, peserta juga akan menyusun deklarasi Jakarta Understanding. Dan deklarasi ini akan memuat rekomendasi kepada para imam dari berbagai negara mengenai kontribusi imam dalam menciptakan harmoni, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan juga nanti masih akan ada informasi-informasi lainnya, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

yo lo tengo a mamá. Rap Top. Masuk lagi. Oke, habis ini siap-siap lagi. Mau pemain masuk lagi. Menyanyi lagi.

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

0: Dek, ini jangan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, satu buah informasi untuk Anda. Ya, berasal dari PLN, pendengar. Ya, disampaikan selamat hari pelanggan nasional seluruh. Ya, kami ulangi, selamat hari pelanggan nasional, senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kuprik, Purik, Kepi meliputi Jalan Lahan Bupati, Jalan Johar, Jalan Mangga 2, Jalan Muting Polder, Jagebob 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Kartini, Makarti, Angger, Po, sebagian wilayah Salor 1, Kampung Agam. Dan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak person PLN 123. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Stop listen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sudah dipukul 19 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang yaitu Warta Berita Gema Papua. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Pemerintah Provinsi Papua evaluasi spesial arrangement RIPNJ sesuai perkembangan perbatasan. DPRK Waropen gelar paripurna perubahan RKPD dan KUA PPAS 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat budaya dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
3: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi, persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke Kabupaten Waropen. DPRK Waropen menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Simak laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUAD, dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.

0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1: Sebagaimana diterangkan dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah.
0: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Saudara, masih seputar agenda pemerintah daerah. Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta. Berikut laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
3: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang dipusatkan di Aula KSK Bukit Meriam Nabire Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 ini diikuti oleh 2.431 peserta terdiri dari masa prajabatan gabungan kelompok K2, CPNS Umum, dan P3K. Pelaksanaan pelatihan disebar di beberapa titik lokasi seperti Aula Dinas Pendidikan, Aula Kesbampol, Aula Dinas Perlindungan Anak, Aula Dinas PUPR, Aula Dinas KB, serta Aula BKPSDM Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai menegaskan agar Latsar tidak dipandang sebagai syarat kelulusan semata. Peserta diminta mengikuti seluruh proses pembinaan dari awal hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur, khususnya guru dan tenaga kesehatan, antara pusat kota dan daerah pelosok.
4: Pegawai negeri sekarang ini dengan dulu ini beda sangat jauh sekali. Kalau dulu dengan gaji saja mereka biaya tiket pesawat, tunggu pesawat 1-2 bulan, ketika dapat pesawat, naik pesawat, anak istri sebuah naik pesawat. Tetapi pegawai sekarang ini sangat manja sekali. Jaringnya sudah sampai di kampung. Kemudian kesejahteraan pegawai sudah meningkat besar. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk setelah pelaksanaan acara ini selesai, terutama semua pegawai kita akan tempatkan di wilayah Kabupaten Nabire. Dan kita semua ini kan sudah memiliki pernyataan bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja. Saya tidak pernah bikin komitmen, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta yang sudah bikin komitmen bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Tapi kepala-kepala OPD ini juga saya bingung juga dengan mereka. Ada yang lapor ke saya bahwa ini admin saya. Ini saya pun tidak ada yang baik untuk susun komputer, laptop, dan sebagainya. Saya harap supaya kepala OPD berdayakan staf yang ada. Karena saya berkomitmen bahwa namanya pegawai negeri yang baru, kita bina pegawai negeri dengan pelaksanaan Latsar.
3: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS tahun 2026 Max Leovel Tatuil dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Latsar ini untuk mengembangkan kompetensi ASN yang nantinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi.
5: Latihan bahasa calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakal, dan dapat menjalankan fungsi ASN.
3: Melalui Latsar ini, Pemkab Nabire menargetkan pembentukan sosok ASN yang disiplin, beretika, memahami nilai dasar, berakhlak, serta siap mendukung pemerataan pembangunan di seluruh distrik Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, berikut kita bergeser ke Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menata penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menegaskan penempatan tenaga kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi fasilitas kesehatan. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
6: Identifikasi kelebihan dan kekurangan tenaga pada unit kerja.
7: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta penataan dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat penataan dan penempatan SDM Dinas Kesehatan di Aula Bapirida Bovendigul. Menurut Roni, penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja maupun keinginan individu. Penempatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Roni menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kebutuhan pelayanan.
6: Memetakan kebutuhan berdasarkan profesi, kompetensi, lokasi pelayanan, dan target pelayanan dasar. Kebutuhan formasi dan pengadaan tenaga harus dihubungkan dengan kebutuhan real fasilitas kesehatan.
7: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara dari Jayawijaya, kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kita simak laporan Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
8: Kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKK Kabupaten Jayawijaya. Ketua POKJA PAUD Jayawijaya Kaleb Aso kepada RRI mengatakan bahwa penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama oleh tim POKJA untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan di daerah. Ditegaskan bahwa program kerja yang disusun tidak harus mencakup banyak kegiatan, tetapi diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan di Kabupaten Jayawijaya.
9: Kami tim POKJA, Bunda PAUD dengan tim POKJA akan duduk bersama-sama menyusun program kerja di tahun 2026. Dan sementara teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua, tetapi sesuai kebutuhan kita di daerah. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
8: Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
10: Kami dari Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya berterima kasih karena setelah pelantikan kerja Bunda PAUD, hari ini kami mulai kegiatan dengan penyusunan program kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya 2026-2027, dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar Kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal, dan itu menjadi program kerja kami yang pertama, sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
8: Ilham Kadir Anticori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Saudara, sementara di Papua Selatan memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Dwi Curniarti dari RRI Merauke.
11: Bazar murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Koda Eral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Maram Merauke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
12: Menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran. Sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan, ini bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya. Mau dari beras, maupun gula, minyak, dan sebagainya. Yang termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka. Dan terakhir ya sekalian mereka memeriahkan hari ulang tahun ini.
11: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan bazar murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Saya merasa Ya, makro itu juga pasti tidak seperti yang di toko atau yang di pasar. Itu jadi berbeda. Kedua, dari TNI sekalian juga ini kan mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini. Dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada TNI. Baik itu selain darat, udara maupun mata.
11: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dan saudara, semakin bersemangat di sekolah, manfaat nyata program makan bergizi gratis bagi siswa SMP Negeri 2 Biak Kota. Pendengar, mari kita simak feature berikut bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
14: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Asta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid SPD, menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam, memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang, kini bisa disisikan, membantu meringankan beban orang tua, sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
15: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Dengan MBG ini, anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar. Karena pada waktu tertentu yang masuk dasar sana harus makan, mereka sudah melayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari Dapur Wijaya Sehat cukup tertib dan memberikan pelayanannya sehingga pada saat jam istirahat kami pun dari SMP 2 sudah bisa melayani anak-anak. Adapun teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MBG pada posko tertentu, kemudian dari masing-masing perwakilan kelas 5 anak yang mengambil MBG-nya untuk dibagi di kelas masing-masing. Setelah selesai juga dari omprey-omprey yang ada ini, anak-anak secara tertib juga sudah mengembalikan ke posko MBG kembali. Yang kami manfaatkan dari sini ada sebanyak 822 termasuk untuk testernya. Di setiap hari itu ada tester satu, sedangkan yang dibagi 521 dari murid, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga itu jumlahnya semua 822 untuk MBG. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena sangat bermanfaat buat anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain, sehingga bisa mereka selain pelatihan menabung juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapat dengan orang itu mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MBG ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk anak kami, terus SMP, MBG Kota, impian kepada umumnya.
14: Di ruang kelas
0: 7A, Ali Nuader, menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
16: Terima kasih, karena ada MDG, saya bisa jualan uang jajan untuk menabung.
0: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
17: Sangat membantu dan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MBG untuk kita anak-anak sekolah.
0: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna besar dari hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Semoga terus berlanjut, tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus bangsa.

0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 23 September 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita

0: dan dampak pasca bencana jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia, karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tuhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, pendengar. Saat ini sudah dipukul 19.44 menit ya, dan masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi, pendengar. Nah, saat ini sudah dipukul 19.44 menit, dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena latar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah. Selamat mendengarkan.

0: gresek-gresek terus ya. Padahal jam segini biasanya acara gamut kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya papa ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, tadi tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wow, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau mau sekolah.
0: Hush, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasihan deh. Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
1: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
2: Maya, udah jangan denger. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
1: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
1: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
3: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, Nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin Ayah radio baru. Radio tua Ayah udah rusak, Bu. Kasihan Ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, Ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, Nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Sin, mulut kamu biasanya cuma fitnah ya?
1: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
0: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf. Bukan sama ibu kalian harus meminta maaf,
0: sama Maya.
2: Maafkan aku, Mai.
1: Iya Mai, aku juga minta maaf.
0: Kamu Cip?
1: Maaf Mai.

0: Ayah, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
1: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Mici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Saat ini ya sudah di pukul 20 lebih 18 menit dan kali ini di program Ngobras atau Ngobrol Bersama Komunitas, pendengar. Kali ini pendengar sudah ada di ujung telepon ya. Saat ini saya sedang bersama Kakak Yoga Febiando. Ya, halo, selamat malam Kakak Yoga.
2: Halo, selamat malam, Mas.
1: Iya, apa kabar hari ini, Mas Yoga?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
1: Oke. Ya, Kak Yoga, malam hari ini, ya ini terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke, Mas ya. Oke. Ya, Mas Yoga, ini terkait juga dengan Mas Yoga sebagai koordinator lapangan tim 16 peternakan, tim ekspedisi Patriot Salor Merauke. Ya, ini bisa diceritakan dulu, ini seperti apa ini?
2: Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Jadi, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Febiando, saya merupakan salah satu koordinator lapangan tim 16 peternakan Salor IPB Merauke, dan kita di sini kegiatannya ekspedisi patriot dari Kementerian Transmigrasi, Mas, dan kerjasama dengan IPB University. Nah, kebetulan kita di sini dapat di daerah Distrik Semangga, khususnya Semangga Jaya. Di sini kegiatan kita selama kurang lebih 4 bulan dan fokusnya di bagian peternakan. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai sentra peternakan sapi berbasis pakan lengkap terfermentasi, Mas.
1: Oke.
2: Di mana di sini itu bahwasannya kita banyak melihat limbah pertanian itu tuh jarang dimanfaatkan di sini, Mas. Dan kekurangan pakan untuk ternak itu di musim kemarau sangat banyak. Di mana hijauan yang kurang seperti rumput ya, Mas. Rumput dan legum itu tuh jarang di sini, Mas, karena kan musim kemarau ya.
1: Betul.
2: Dan enggak ada air juga. Jadi masyarakat-masyarakat peternak yang ada di sini memanfaatkan limbah pertanian itu yang ada cuma jerami, Mas. Nah, FYI, kalau jerami itu dia itu cuman kalau masuk ke sapi sebagai bahan pakan itu cuma sebagai buat kenyang aja sih, Mas. Ibaratnya nasi nih ya. Nasi cuma kenyang
1: habis
2: itu.
1: Gitu ya.
2: Nah, benar. Benar sekali, Mas. Enggak ada gizinya. Nah, kita sekarang datang itu buat program yang namanya pakan fermentasi, Mas. Nah, pakan fermentasi ini kita bikin dari limbah pertanian yang ada di Merauke, khususnya di Distrik Semangga. Misalnya kita bikin dari limbah sagu, Mas. Kan banyak di Papua ini banyak sagu ya, apalagi di tiap distrik tuh ada. Abis itu limbah pertaniannya kayak padi, padi itu turunannya apa, misalnya dedak padi gitu, Mas. Nah, kebetulan kita bikinnya dari ampas sagu dan dedak padi, Mas, pakan fermentasinya. Sama nantinya itu kita tambahin bakteri baik, Mas. Ibaratnya kalau buat manusia itu Yakul ya.
1: Oke.
2: Kalau di hewan itu, kalau buat pertanian atau peternakan itu kita menggunakan tetes tebu, Mas. Molasses namanya. Di sini juga banyak kan. Nah, itu kita gunakan juga buat bakteri baiknya. Kita buat jamu ternaknya dari kunyit, dari molasses, dan EM4 namanya, Mas. Nah, nantinya itu kita kita aduk sesuai dengan formulasi pakan yang kita sudah buat, kita rancang, dan nantinya kita praktekkan di peternak-peternak yang ada di sini. Kebetulan kita sudah melakukan praktek nih, Mas, kemarin FGD juga di Semangga ini, Mas. Dan alhamdulillahnya para peternak di sini sangat antusias sih, Mas. Saya acungin jempol 10 lah. Jempol saya cuma 2 nih ya.
1: 4. Ada 4, Mas.
2: Oh iya, 4 ya sama kaki ya. Benar. Makanya kan kemarin kita ngundang kan peternak-peternak yang ada di sini kayak, "Bu, nanti kita ada ini ya, Pak. Kita ada ini ya. Ada ngetik, oke, siap." Okay. Dan alhamdulillahnya antusiasnya sangat sangat sangat baik, Mas, saya lihat di sini kan. Karena mereka itu pengen belajar gitu kan. Belajar karena di sini itu kurang gitu, Mas, terkait kayak pelatihan seperti tersebut, Mas.
1: Okay.
2: Karena sebelumnya itu ada, tapi dari hijauan, Mas, dari pakan fermentasinya itu dari rumput, dari daun-daun lainnya. Nah, kalau untuk limbah-limbah ini mereka tuh kurang tahu, Mas, di sini. Makanya kita bikinlah. Gitu sih, Mas, kegiatan kita di sini.
1: Oke. Okay. Ya, Mas Yoga, ini bisa diinformasikan juga. Ini kegiatannya ada 4 bulan ya?
2: Iya, benar, Mas. Kegiatan kita ada 4 bulan di sini.
1: Ya, ini pertama kali datang di Merauke kapan tuh, Mas?
2: Pertama kali kita datang ke Merauke itu Agustus, Mas. Tanggal Agustus. 3 Agustus.
1: Ya. 3 Agustus berarti ini baru sekitaran 1 bulanan nih berarti ya?
2: Iya, 1 bulan setengah lah.
1: Oke, Mas Yoga, dari pertama kali datang, ya, terus sampai di tempat yang ditugaskan seperti itu, ya, ini awalnya ada berapa orang nih, Mas?
2: Awalnya kita itu ada 100 orang, Mas, 100 dari orang. IPB. Iya, dari IPB itu, Mas.
1: 100 orang dari IPB dan masing-masing setiap kelompok ini ada berapa orang nih?
2: Ada 5 orang.
1: 5 orang ya, dan itu semuanya tersebar 5. Di apakah hanya ada di Kabupaten Merauke atau juga ada di wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten lain, Mas?
2: Ada, Mas. Jadi di Kabupaten Merauke itu ada 20 tim. Dan 5 tim laginya itu di luar Papua.
1: Di luar wilayah Papua ya.
2: Iya, benar, Mas. Ada Sumatera Barat, ada Bengkulu, ada Bangka Belitung gitu, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Ada Batam.
1: Berarti untuk satu tim ini ada 5 orang. Nah, dari 5 orang ini pertama kali datang melihat Kota Merauke ini seperti apa nih? Karena tentunya kan ya dari tempat yang ya bisa dibilang juga dari kota besar ke wilayah ya bisa dibilang juga wilayah perbatasan seperti itu. Ya ini apa yang Mas lihat sebenarnya dari Merauke?
2: Oke, okay, Mas. Saya kalau cerita tentang Merauke itu merinding sih, Mas. Oke. Okay. Jadi kayak saat saya datang ke Merauke itu kayak di atas pesawat itu ya. Oke. Okay. Mau landing itu kan kayak mata saya itu berkaca-kaca, Mas. Okay. Ibaratnya kan kayak dari kita yang biasanya rame gitu kan. Maksudnya yang crowded parah ya gitu kan. Nyampe ke sini tuh kayak alamnya tuh sangat-sangat bagus, Mas. Kayak hutan-hutannya gitu kan. Kayak pertaniannya itu dari atas itu kayak saya ngeliat tuh ada beberapa titik kayak masih hijau, masih asri gitu, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak walaupun lautnya agak ini ya, agak keruh dikit gitu kan, banyak angin gitu kan. Okay. Tapi itu ibarat kata orang apa, saya merasakan angin-angin luar negeri, Mas, di sini. Angin Australia gitu, Mas. Angin dari Darwin.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak aduh, ternyata di sini enggak seperti apa yang saya bayangin pas saat di awal, Mas. Saya saat di awal kan, Papua nih gitu kan. Gimana ya gitu kan. Ternyata pas saya di sini datang, wah, sangat takjub saya, Mas. Orang-orangnya di sini sangat-sangat ramah. Apalagi kita datang ke sini kayak di wilayah distrik Semangga ini kayak disambut. Kayak ibaratnya kayak di Jawa aja sih, Mas, di sini. Kayak ada, ya, kalau orang-orang di sini sangat baik sih, Mas, kayak
1: welcome tuh, gitu ya.
2: Welcome banget, Mas.
1: Oke. Okay. Jadi selama ada 1 bulan lebih di Kota Merauke ini kan bisa dibilang juga sudah sedikit banyak sudah mengetahui terkait juga dengan lokasi, kemudian bagaimana antusiasnya para warga untuk mengikuti ya ini yang disampaikan tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ya ini kita ke terkait juga dengan masalah pakan ini, Mas. Ya ini tentunya ini pakan fermentasi. Ya ini kalau bisa diinformasikan juga, ini pakan fermentasi yang seperti apa dan apakah bikinnya ini susah nggak?
2: Oke, Mas. Jadi, kalau untuk pakan fermentasi ini seperti kayak pakan pengawetan, Mas. Misalnya nih kan di musim-musim saat ini, musim-musim kemarau itu kan kekurangan pakan. Nah, nantinya di musim penghujan itu kan banyak tuh pakan yang berlimpah gitu kan.
1: Betul.
2: Hijauan, limbah pertanian, dan lain sebagainya. Nah, di musim-musim tersebut itu kita bisa bikin pakan ini dan sangat gampang bikinnya, Mas. Nah, dalam segi kualitas, dalam segi nutrisi, itu lebih bagus pakan fermentasi ini, Mas, daripada pakan yang langsung hijauan ini.
1: Oke.
2: Iya.
1: Konvensional,
2: nah, ya? Iya, konvensional. Benar, Mas. Kalau kita beli pakan-pakan konsentrat, namanya pakan konsentrat ya, Mas. Kalau beli pakan-pakan konsentrat itu harganya relatif mahal gitu kan. Apalagi di sini di Merauke. Kita sama-sama tahu aja lah ya gitu kan. Nah, makanya untuk pembuatannya itu sangat gampang. Misal cukup dengan dua bahan atau dengan bahan. Misalnya yang di rumah itu cuma tersedia jerami gitu. Jerami padi. Ya sudah, kita bikinnya jerami misalnya dalam kuantiti 100 kilo atau berapa adanya lah jerami itu di sana gitu kan. Ya sudah, kita tambahkan yang saya bilang tadi, molasses. Molasses atau TM4 atau tetes tebu, cuman hanya ini, hanya dua botol. Dicampur dengan air ember yang 10 liter, sudah kita masukin ke sana dan kita masukin kunyit bubuk 2 sendok makan. Sudah selesai dan baru kita taburkan di jerami tadi, Mas. Kita taburkan di jerami, habis kita taburkan di jerami itu baru kita masukkan ke tong yang gede itu atau tong biru. Kalau nggak ada tongnya, kita bisa pakai plastik, Mas.
1: Okay.
2: Plastik yang kedap itu terus kita padatin sampai nggak ada udara di dalamnya, Mas. Dan kita awetkan pakan itu tuh selama 1 minggu udah bisa dipakai. Nah, FYI, pakan ini bisa bertahan bertahun-tahun sih, Mas.
1: Oh, begitu ya?
2: Iya, benar, Mas. Jadi, proses fermentasinya itu paling cepat 1 minggu sudah jadi.
1: 1 minggu jadi ya?
2: Sudah jadi.
1: Oke.
2: Makanya, kalau untuk penyimpanannya bisa bertahun-tahun. Itu dari limbah jerami, limbah padi tadi, Mas. Seperti jerami kan, saya bilang. Bisa juga dengan rumput-rumput yang lapang, rumput-rumput biasa yang di jalanan gitu kan. Itu kan rumput-rumput pahit semua tuh, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan biasanya kan sapi-sapi atau kambing-kambing nggak mau makan ya. Nah, kita proses fermentasi seperti yang saya bilang tadi, ditambah molasses sama bakteri yang tadi, habis itu kita masukkan ke dalam tong atau kita masukkan ke dalam plastik, terus tanpa ada udara di dalam yang kita padat-padatin, terus kita fermentasi selama 1 minggu, sudah langsung jadi dan mereka makan itu, Mas. Percaya nggak?
1: Oke.
2: Okay. Dan sudah terbukti juga, Mas. Sudah ada jurnalnya dan penelitiannya.
1: Gitu ya? Oke.
2: Okay. Iya, benar.
1: Ya, ini terkait juga saya mau tanya lagi tentang masalah peternakan. Tadi disampaikan juga masalah pakan. Ya, ini paling banyak tadi ada peternakan-peternakan sapi, begitu ya? Oke, okay. Kalau untuk sapi ini apakah cocok untuk penggemukan kah? Atau seperti apa ini kalau untuk fermentasinya ini sebenarnya?
2: Nah, pertanyaan yang bagus sih, Mas. Jadi, untuk fermentasi ini cocok untuk penggemukan, Mas. Nah, di sini kita tuh sebenarnya pengen Merauke ini sebagai sentra produksi sapi penggemukan untuk di Indonesia, Mas. Niat kita, luaran program kita nantinya seperti itu, Mas. Karena kita itu orang-orang Jakarta atau perusahaan-perusahaan di Jakarta itu ngambilnya tuh dari Darwin, Mas, dari Australia, impor kan. Itu harga dari Australia transportnya sama dengan Merauke itu sama, Mas.
1: Begitu ya. Oke.
2: Makanya itu kita pengen edukasi masyarakat yang ada di sini terkait bisnis, terkait pakan, terkait sapi penggemukan dan pemasarannya semuanya. Itu kita pengen Merauke ini sebagai sentra produksi sapi pedaging di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sapi-sapi yang ada di Jawa gitu. Dan kita juga ada program nih, Mas. Mau tahu nggak sih, Mas?
1: Apa itu?
2: Nah, selain permasalahan pakan di sini, Mas, permasalahannya itu adalah marketing, pemasarannya.
1: Betul. Kalau itu betul.
2: Biaya transport yang lebih besar ke luar pula dari Merauke. Dan kita bikin alternatif, Mas. Insya Allah kita sudah ada kerjasama dengan beberapa instansi seperti Muhammadiyah dan Gapoktan-Gapoktan yang ada di distrik Semangga ini. Kita sudah itu tuh kita mau bikin di Merauke itu namanya tebar kurban, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Tebar kurban itu di mana kita pemasarannya melalui digital, melalui web, itu kita yang ngelola di Jakarta atau di Jawa, itu di luar manapun itu kita ngelola misalnya, dan orang-orang yang pengen berkurban di Merauke itu bisa pesan lewat web kita itu, Mas. Jadi dari uangnya dari kita kirim ke Merauke, apinya tetap di Merauke dan dikurbanin di Merauke untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Merauke gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Ya, ini kalau untuk pakan fermentasinya ini apakah cocok untuk semua jenis sapi? Ya, karena kan kalau jenis sapi ada seperti Brahman, kemudian ada Limousin dan juga lain sebagainya. Apakah ini cocok enggak seperti itu?
2: Cocok banget, Mas. Semua jenis sapi cocok dengan pakan fermentasi ini.
1: Oke. Okay. Cocok ya?
2: Iya, benar, Mas. Kita udah trial juga. Kita kan ada pembuatan demplot ya, Mas, namanya ya. Itu kita 2 hari ini sudah berjalan. Nanti kita selama 1 bulan ke depan bakalan kita controlling terus. Kita akan memberikan pakan sapi sesuai dengan kebutuhannya sehari itu berapa. Kita pemberian pakannya yang pakan fermentasi tersebut yang sudah kita bikin.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillah 2 hari ini dia makan, Mas. Awal-awalnya itu dia malu-malu kucing. Ini apa sih? Kayak pakannya ini masih baru gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi kayak dicium-cium gitu kan. Ya udah, dia habis itu dimakan. Dan tadi sudah di hari kedua itu sudah mulai habis.
1: Sudah mulai habis ya?
2: Iya, benar, Mas. Kita udah trial pakannya itu dari sapi Brahman, sapi lokal yang ada di sini, sapi Simental, habis itu Limousin dan lain sebagainya, Mas.
1: Oke, ya ini bisa diinformasikan juga untuk yang ada di wilayah distrik Semangga ini, ada berapa peternak ini yang sudah menggunakan atau juga mencoba pakan fermentasi yang sudah dibuat ini?
2: Oke, dari praktik kita kemarin tuh ada sudah 43 orang, sudah 43 peternak, Mas.
1: 43?
2: Dari di, iya, 43 peternak yang ada di Semangga ini sudah kita berikan bahan-bahannya dan mereka sudah mencoba, Mas. Mempraktikkan dan menunggu hasilnya.
1: Ya, berarti ini kalau bahan-bahannya tadi kan ada yang di apa? 2 botol tadi itu apa itu, Mas?
2: Itu 2 tutup botol itu molasses, Mas, namanya.
1: Ya, molasses ini sendiri apakah emang sudah dibawa sendiri dari tempat tugas atau di sini juga nanti akan ada sendiri nih, Mas? Karena tentunya bahan-bahan ini kan apakah saya yang kurang ini atau apa, tapi apakah ini susah untuk dibikin sendiri kah atau bisa dibeli ini?
2: Oke, kalau itu tuh kita di sini belinya, Mas. Jadi kan Papua ini kan banyak itu, Mas, yang tebunya itu ya, terkait tebunya. Okay. Jadi kita beli di sini namanya molasses dan ada di dekat-dekat di Semangga ini ada di warung-warung kelompok tani atau di mitra tani yang ada di kota juga ada sih, Mas, di toko-toko pertanian.
1: Oke. Okay, berarti ini kalau untuk nanti umpamanya kalau Mas Yoga dan juga teman-teman sudah kembali ya ke IPB, ya tentunya ini para peternak bisa membuat sendiri ya.
2: Benar, Mas, benar.
1: Oke. Okay. Ya, bisa diinformasikan juga untuk warga masyarakat Kota Merauke, ini tanggapan dari para petani seperti apa ini? Karena tentunya ini jumlah dari 43 peternak ini juga kan sangat banyak dan masing-masing dari mereka ini memiliki berapa hewan ternak ini?
2: Oke, Mas. Jadi dari 43 peternak ini tanggapannya sangat bersyukur kita ada di sini, Mas. Karena mereka itu sebelumnya yang belum tahu tentang itu apa-apa pakan fermentasi, dan mereka hanya tahu tentang pakan fermentasi itu ya dibikin dari rumput gitu, Mas. Dari daun-daun gitu. Sekarang tuh mereka sangat-sangat bersyukur karena kita ada di sini, kita mengedukasi dia, dan dia tuh tahu ternyata ampas sagu tuh bisa loh, ampas tahu tuh bisa dijadikan pakan fermentasi gitu, Mas. Dan tanggapannya ya itu sangat sangat bersyukur sekali yang ada di sini gitu kan. Dan rata-rata peternak-peternak yang ada yang 43 orang tadi ya Mas yang saya sebutin itu, mm-hmm. itu tuh kita sudah itu tuh belum semua peternak yang ada di sini Mas. Kalau yang ada peternak yang ada di sini tuh lebih banyak Mas.
1: Okay.
2: Lebih dari 200 peternak.
1: Betul.
2: Jadi yang 43 yang udah mencoba ini yang dikandangkan Mas, mm-hmm. sapinya yang semi ekstensif lah. Hmm. Semi intensif namanya, atau intensif yang dikandangkan. Jadi pakannya dari mereka dan rata-rata tuh kebanyakan di sini 3 ekor sapi, 4 ekor sapi satu kandang sih Mas.
1: Oke. Oke. Ya, Mas Yoga, dari pengamatan dari Mas Yoga sendiri, pertama kali datang di para peternak, ya ini terkait juga dengan pakan sendiri, kalau menurut Mas Yoga seperti apa ini?
2: Terkait pakan sendiri ya Mas?
1: Iya, terkait dengan pakan yang digunakan oleh para peternak sendiri. Saat pertama Mas Yoga pertama kali melihat, pakan apa sih yang digunakan? Ya, itu seperti itu. Apakah ini memang cocok untuk penggemukan kah atau seperti apa?
2: Oke, saya sebenarnya sangat menyayangkan sih Mas. Waktu saya saat pertama kali di sini kan mungkin karena di sini musim-musim kemarau ya. Jadi kayak peternak itu sekaligus petani gitu Mas. Di sini. Jadi kayak mereka tuh belum bisa memanage itulah sih, karena peternak di sini itu dia lebih fokus ke pertanian. Dan mereka tuh kayak mengikat sapinya tuh di lahan-lahan sawah yang sudah dibabat itu Mas, yang okay. sudah diambil gitu kan. Yang udah di mereka naruh di sana. Hujan gitu, hujan apa, panas-panasan nanti jam 12 siang itu dikasih air minum gitu Mas. Jadi kayak mereka hanya makan jerami saja gitu kan. Okay. Jadi kayak kebutuhan nutrisinya itu di dalam perutnya itu gak ada gitu Mas. Makanya kan jadi lama penggemukannya di sini gitu Mas. Jadi dengan adanya pakan fermentasi ini, tentunya bisa mempercepat penggemukan itu Mas, dan bisa lebih cepat dijual juga gitu.
1: Oke. Ya, kita bicara lagi tentang pakan ini yang bikin saya sedikit sangat tertarik ya. Ini terkait juga dengan pakan fermentasi ini. Kalau bikin sendiri mahal enggak, Mas?
2: Enggak, Mas.
1: Oke.
2: Enggak.
1: Tidak ya.
2: Tidak, Mas. Jadi yang beli itu misalnya cuma molases, Mas.
1: Molases.
2: Kalau belinya plat. Iya, molases sama kunyit bubuk udah ada lah ya di dapur gitu Mas. Kalau untuk jerami kita bisa ngambil di sawah-sawah gitu kan, atau rumput kita bisa ngarit di bendungan-bendungan air gitu Mas. Kalau untuk yang bahan-bahan simpel ya.
1: Okay.
2: Tapi kalau mau yang lebih high dikit gitu grade-nya gitu, seperti yang saya bilang tadi ampas sagu gitu kan, atau dedak gitu Mas. Jadi kan kalau di sini kan dedak lagi mahal-mahalnya ya.
1: Betul.
2: Karena musim kemarau bukan.
1: Betul.
2: Lagi musim kemarau dan bukan musim panen, karena biasanya orang-orang di sini bilang musim panen aja dedak cuma segini gitu ya kan. Waduh, sebenarnya kan kayak 5 kali lipat harganya.
1: Betul.
2: Makanya itu kan kalau mau high dikit, mau lebih bagus dikit lah gitu kan. Ya sudah, kita beli dedak sama ampas sagu. Ampas sagu itu kalau sekarang itu saya kemarin belinya cuma 50 ribu Mas. 80 ribu itu sekilo. Bukan sekilo, astagfirullah. Sekarung 50 kilo.
1: 50 kilo?
2: Sekarung 50 kilo iya, sekarung itu 80 ribu.
1: Wow.
2: Iya, okay. Itu bisa untuk pakan sapi 3 hari untuk 1 ekor, ya 2 ekor aman Mas, gitu Mas.
1: Aman ya.
2: Jadi iya, kalau untuk bahan-bahan simpelnya gitu kan, kalau yang misalkan kita terkendala dengan biaya nih gitu kan, atau lagi enggak ada gitu kan, ya sudah kita pakai rumput yang seadanya yang ada di wilayah lingkungan kita, pakai rumput sama jerami itu kan enggak beli ya.
1: Okay.
2: Terus yang belinya itu cuman hanya molases tebu itu kan, misalkan sekilo kita beli kan, kalau di sini harga paratanya itu sekitar 20 ribu atau 22 ribu lah Mas di sini. di semangga ini ya, okay. 22.000 itu bisa buat berkali-kali pemakaian. Misalkan 2 tutup botol ya berapa lah itu ya mas, kayak cuman 10 mili lah ya. Ya 10 mili campur dengan air 1 liter itu, 1 liter 10 liter yang ember, udah masukin kunyit, selesai bahan simpelnya. Cuman hanya molasses, bermodalkan dengan molasses. Tapi mungkin ya tongnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Tongnya yang agak sulit. Tapi kalau mau mudah pakai plastik aja gitu mas. Plastik yang gede gitu kan, nanti kita padat-padatin gitu. Kalau misalnya nggak ada tong ya, jadi kita bisa pakai bahan simple.
1: Oke. Okay. Berarti bahannya ini memang harus tetap lembab mas ya? Atau karena kan kalau tadi kan disampaikan bisa tahan sampai bertahun-tahun seperti itu. Berarti ini bahannya memang harus tetap lembab kah atau seperti apa?
2: Enggak mas, jadi bahannya itu misalkan di dalam itu tuh dia berproses fermentasi mas. Jadi nanti di dalam tuh dia jadi kering.
1: Oh jadi kering ya, oke.
2: Okay. Jadi kering, jadi kita tutup rapat, kedap udara, abis itu kita simpan di ruangan tertutup. Misalkan enggak boleh kena cahaya matahari lah okay. gitu mas. Nah nanti bakterinya mati gitu. Maka yang kita simpan di sana dan nantinya itu dia tuh berproses fermentasi dan dia tuh jadi kering mas. Jadi abis kering jadi kita buka, abis itu kita angin-anginkan lah gitu, jangan langsung dikasih ke sapinya okay. gitu kan, kita angin-anginin sedikit baru kita kasih ke sapinya gitu.
1: Oke, berarti ini selama hampir 1 bulan ini berarti sudah ada pelatihan juga yang diberikan untuk para peternak ya mas ya?
2: Sudah mas, kita ke peternak sudah, ke apa, di instansi-instansi lainnya juga sudah, alhamdulillahnya.
1: Oke, berarti ini selain untuk para peternak dan juga untuk instansi-instansi juga sudah ya?
2: Sudah mas, seperti kemarin itu kita ke Yonif 801 Kurik mas.
1: Oke. Di sana gimana?
2: Itu kita di sana kita beda lagi kita pakai mas. Di sini kita pakai ampas sagu. Kalau di sana kita makainya bunggil kelapa sawit sama dedak sama ampas tahu. Karena yang tersedia di sana itu gitu.
1: Oke, berarti ini tidak harus terkait juga dengan ampas sagu dan juga lain sebagainya. Tapi ini juga yang lain juga bisa mas ya. Ya dari pengamatan mas sendiri ini yang paling banyak di Kota Merauke sendiri ini seperti apa ini yang bisa digunakan ini?
2: Yang digunakan bisa itu satu dedak mas, yang kedua itu ampas sagu, karena saya ngelihatnya bahwasanya di sini masih dibuang-buang sih mas, ada beberapa usaha yang masih nggak memanfaatkan ampas sagu, ada juga yang dimanfaatkan ya okay. buat pakan ternak lainnya gitu kan. Nah habis itu tuh kita kalau di Merauke ya paling itu cuma sama tahu tambahannya. Ampas tahu, betul. Habis itu kedelai, ampas kedelai, yang ampas tempe itu, itu bisa dipakai juga untuk pakan fermentasi. Kalau bungkil itu tuh, karena di sini ini jauh sih mas, di wilayah Muting. Ya, itu kan di sana lah pusatnya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya kalau yang, kalau buat di Merauke ini ya, yang bahan-bahan yang tadi, yang saya bilangin tadi.
1: Oke, okay. Ya selain di Distrik Semangga, nanti teman-teman, dari tim 16 ini nanti akan kemana lagi nih mas? Apakah hanya di selama 4 bulan ini hanya di Distrik Semangga saja kah? Atau nanti akan diputar nih?
2: Ya, kita tetap di Distrik Semangga mas. Nah, tapi kan awalnya kita satu kampung nih, Kampung Semangga Jaya. Kita pindah lagi, kita tetap tinggal di Kampung Semangga 1, Semangga Jaya. Kita pindah, maksudnya kita ke Waningga, Semangga 3, Semangga 2, sama Semangga 4 mas, sama satu lagi tambahannya yang saya bilang tadi ke Kurik.
1: Ke Kurik,

0: silakan.
1: Mungkin saya hanya sedikit menyampaikan ya mas, pesan saya jadikanlah ilmu itu sebagai pembelajaran untuk masa depan menjadi yang lebih bermanfaat gitu mas. Jadi dengan adanya kita di sini, dengan adanya pengetahuan yang kita bawa dari sana gitu kan, jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sini gitu mas. Mungkin dengan terkait dari sagu, dari padi, dari peternakan, dari perikanan, mungkin kita sama-sama masih sama-sama belajar, akan tetapi masih mari kita bersama-sama untuk berkontribusi satu sama lain, masyarakat lain sebagainya, untuk membangun Merauke ini menjadi yang lebih maju ke depannya. Paling gitu sih mas.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya ya, sudah hadir di bincang-bincang kita di program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Dan sukses selalu ya dengan kegiatan-kegiatannya ya, terkait juga dengan masalah peternakan bersama teman-temannya. Dan tetap semangat nih Mas Yoga.
1: Siap mas, terima kasih juga mas sudah mengundang saya juga, dan terima kasih kembali.
0: Baik, ya. Pendengar, begian tadi bincang-bincang kami ya bersama Yoga Febiando ya. Beliau ini adalah koordinator lapangan tim 16 peternakan tim ekspedisi Patriot Salor Merauke, pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya ya, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch Kedua Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasirli saat kick-off pemagangan nasional Batch Kedua Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirli menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, .3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat berlayar lagi, Komandan. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap! Honor! Siap! Nadir menyatu dengan samudra! Siap! Nadir menyatu dengan samudra! Siap! Nadir menyatu dengan samudra!
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, WBO Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Lalu dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol. Dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nyerap Nulitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Lagi cari apa ini?
1: Lagi cari pakaian impor nih, bro.
0: Pakaian impor? Nggak suka pakaian produk lokal.
1: Saya lebih suka pakaian impor sih, bro. Produknya keren-keren gitu.
0: Pakaian produk lokal juga kan nggak kalah keren, bro. Kualitasnya boleh diadu, dijamin berkualitas. Nih, seperti yang saya pakai.
1: Iya, bro. Bahannya bagus nih. Lembut, adem, dan modelnya keren juga. Khas Indonesia gitu.
0: Tuh kan, apa saya bilang pakaian produk lokal kita gak kalah berkualitas dan keren.
1: Iya bro, berkualitas dan gak kalah keren dari produk impor. Saya mau beralih deh ke pakaian produk lokal kita aja.
0: Nah, gitu baru keren bro. Menggunakan produk lokal itu artinya kita bangga buatan negeri kita sendiri.
1: Ayo, dukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 22 lebih 12 menit. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional ya, dengan bintang tamu ada Rita Effendi dan Denny Kaisaria bersama presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.
1: Dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
2: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam
1: ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong, oh, kan
2: iya,
1: berdua.
2: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
1: Oh begitu.
2: Udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
1: Kaisara.
2: Kaisaria.
3: Kaisaria.
1: Kaisaria. Kaisaria.
2: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
1: Solat apa? Tete, apa kabarnya?
2: Rita, apa kabar sayang?
4: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
2: Iya. Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
1: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat ya.
2: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
1: Langsung ya?
2: Langsung dong. Gimana Teh?
4: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
2: Iya, rame-rame.
4: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
2: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
4: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
2: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
1: Dari todong.
4: Part 2 ada Mbak Ita dan
2: iya
4: aku tetap ada.
2: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
1: Karena
2: dong,
1: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya gak sih?
2: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
1: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
2: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
4: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
1: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
4: Jadi mau ikut
2: ada pajak
4: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
2: ya,
4: terus
2: bermula dari situ
4: beberapa
2: ya,
4: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
2: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
1: Baik, mbahku lah, Mbak.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
2: Milenial.
1: Yeah, yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
1: Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
2: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
4: Iya, gitu ya.
2: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
4: yang merangkainya pinter.
2: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
4: Iya.
2: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
4: Biarlah ku simpan dalam hati. Okay.
2: Dalam hati itu.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
4: Itu lagunya Mas Yofi.
1: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
2: Konser.
1: Enggak sendirian.
2: Memories
1: of the Soul.
4: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
1: Oh iya dong.
2: Catat tanggalnya ya.
4: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
2: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFNI.
4: Iya, itu.
2: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Oi. Mungkin Ita Purnama Sari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
2: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
4: Mbak Ita harus ada, Mas Dini harus ada.
1: Mas Dini takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap, Bang Candy.
5: Ita Purnamasari.
2: Iya, Bang Candy. Iya.
1: Ini ada.
5: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
5: Oh, oke, okay, makasih. Dari Teh Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Iya, siap.
1: Mbak Rita salam kenal katanya.
4: Salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
2: Oke, okay, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
5: Yang mau tanya sama Mbak Rita,
2: itu
5: nyanyinya sejak usia berapa,
1: okay,
5: dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak pengaruhnya, artinya
4: penyukarnya
5: anaknya
1: nanti disampaikan anak,
2: nanti akan disampaikan teh
5: anaknya atau cucu
2: ya, putra-putrinya, okay, ya.
5: Itu aja Yudis Mai santan ya,
1: silakan tiga.
2: Boleh, silakan Bang Denny.
5: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
1: okay,
5: dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
2: Malam,
1: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
6: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
2: dan Dr. Denny.
6: Ya, Januari di Kota Diri.
1: Oh iya, betul.
6: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
2: Tulisnya, Mas, maksudnya.
1: Oh, siap.
6: Ada lagi. Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
2: Pemisahan NKRI.
1: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
6: Ya.
2: Oke, Bang Albert.
1: Makasih, Bang Albert.
2: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap, Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Dari Bang Albert, kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
7: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
7: Halo, sama Teteh Rita. Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Halo.
1: Iya.
7: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
2: Sehat.
8: Oh, sehat.
7: Keluarga ceritanya.
8: Oke.
7: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
8: Januari di Kota Dili ya.
7: Mm-hmm. Ya, apakah itu cerita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
8: Oke.
7: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa maksudnya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
9: Dokter Denny.
8: Denny Kaisaria.
7: Ya, dengan Dokter Denny juga.
8: Salaria.
7: Ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
9: Oh, ya boleh nanti akan dijawab.
8: Oke.
7: Iya. Kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
8: Siap. Pastinya. Pastinya.
7: Sakit gitu ya.
8: Terima kasih.
7: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
8: Amin. Mudah-mudahan.
7: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
8: Boleh, silakan.
7: Pak Benicio dari Manado.
8: Oke.
7: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tepi, dan semua saya rangkul soalnya tanpa terkecuali. Dari
8: siap.
7: Sama saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
9: Oke, ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
9: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
10: selamat malam.
8: Malam, silakan dengan Teh Rita.
10: Yudi ya?
8: Iya. Iya.
10: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
8: Amin, alhamdulillah
10: Mbak
8: baik.
10: Juga pripos kabare, iya, Mbak
9: alhamdulillah
10: Ita.
9: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
10: Maaf, ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
8: Siap, terima kasih.
9: Teteh Rita Effendi.
8: Teh Rita Effendi. Ya.
10: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
8: Awet ya.
10: Cantiknya juga awet.
8: Siap.
10: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak penyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
8: Okay.
10: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
8: Oke. Okay.
9: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
10: Dokter Denny juga ya.
8: Siap, Dokter Denny, salam katanya.
11: Ya, salam kembali, salam kenang.
10: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
8: Sama-sama.
10: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
9: Ahmad, selamat malam.
12: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Bersama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Semangat banget ya saya.
8: Silakan Pak Ahmad.
12: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Siap.
12: Halo
8: Tete Rita.
12: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
8: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
12: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
8: Siap,
11: hidup Indonesia.
12: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
8: Oke. Okay.
12: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
8: Siap,
12: gitu,
8: ditungguin ya.
12: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
8: Silakan tiga orang.
12: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
8: siap.
12: Malam ini lagi bertugas.
8: Oke. Okay.
12: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
9: Salam Indonesia.
8: Terima kasih.
9: Terima kasih.
8: Terima kasih.
9: Terima kasih.
8: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
9: Teteh.
8: Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
9: silakan
8: Teh.
13: Yang nyanyi dibayar.
4: itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
8: Oh, oke.
4: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
8: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
8: Mbak Gadis Ika? Kecil.
4: Gadis kecil itu masih SMP.
8: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
4: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
8: Oh, oke. Okay.
9: Dari remaja, masih di
8: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
8: Oke. Okay.
4: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, nah,
8: iya, Marita itu. Iya.
4: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
8: Oh, siap.
9: Marita ini dikenal Macan Festival.
8: Macan Festival. Loreng ya macannya.
4: Juga.
8: Teh,
9: enggak dong Marita.
8: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
9: ya,
8: Effendi ini?
9: Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
4: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi penyanyi?
4: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
9: mungkin sebagai hobi aja.
4: Hobi aja, iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang... fokus ke sekolah.
9: Betul. Ah,
8: okay.
9: Siap, sama kayak anakku mas.
8: Oh ya?
4: Iya.
8: Ada Albert.
4: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
9: Iya sama.
8: Gak mau nyanyi.
9: Iya gak mau jadi musisi.
8: Gitu ya.
9: Maunya ya karir sendiri.
8: Karir sendiri. Oke.
4: Okay. Betul.
9: Tuh.
8: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
4: Aduh.
9: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
4: 96 ya kerja kalau nggak salah. Kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
8: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
4: Okay.
8: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
9: Bisa terjun.
8: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Dunia seni ini.
4: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
8: Jawab Mas Den.
11: Ini mau jawab jujur ya Teh?
9: Iya dong, jujur.
8: Jujur ya.
9: Dong.
8: Jujurlah padaku.
11: Bila. Ya,
9: lagi cinta.
11: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya, kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan, kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
8: Oke.
11: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
4: lagu. Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
11: Enggak. Gitu enggak.
8: Halo.
11: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
9: Teh Rita 90.
11: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
4: Iya artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
9: Nggak terima.
4: Kabur.
11: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
9: Iya betul.
11: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah ya, itu tuh paling paling
9: selamat jalan banget ya, selamat jalan ya. Kekasih.
11: Nah, selamat jalan kekasih.
4: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
11: Yang baru.
9: Iya.
11: Yang ketuker itu yang
9: jalan ketuker dok.
11: Nah, selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
8: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
11: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan ya banyak dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah apa Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
8: Oke.
11: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi ya, juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
8: Oh, baik, siap.
11: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
8: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
9: Silakan dijawab, Teteh.
4: Waktu itu tuh, kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih konflik. Jadi daerah konflik itu ke sana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan? jadi akhirnya nggak jadi gitu.
9: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
4: Akhirnya di Anyer.
9: Di Anyer ya. Yang rupa seperti soal
4: tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu, ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
9: Perempuan ya.
8: Oh, oke.
4: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
8: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
4: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
9: Emang.
4: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
8: Oke.
4: Nah, jadi dari situ sih triggernya
8: dari kelas 3 SD itu ya.
4: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
9: Asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
8: Masa sih? Sampai penyanyi ta.
9: Enaknya baiknya ya. Nyanyi kan siapa
8: baiknya. Iya, iya, Teh. Oke. Nah, yalah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
9: ya, kolaborasi,
8: dan kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
9: Genzi atau yang lain?
4: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
9: Oh iya, Nita tadi ya.
8: Nita tadi.
4: Iya.
8: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
9: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
8: dari kakeknya
9: Rita.
8: Atau nenek atau orang papa mamanya.
4: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang, emang senang nyanyi semuanya gitu.
8: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
4: Selamat jalan Kosasi.
8: Kosasi. Eh,
9: benar ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
4: Ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
8: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara, Satria. Brahma Kumbara. Iya wes, Teteh nanti kita
4: guys,
8: apa?
4: Tanggal 31 ya guys.
9: Tanggal siap. 31
8: ya. Tanggal 31 nonton ya. Rita Effendi nyanyi ya.
9: Nanti akan diomongkan lagi.
8: Siap. Okay. Ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
9: lagu
8: Saling itu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
9: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rotes.

0: 99. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pakak. Ya, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat gitu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat nggak pakai kekasih. Enggak.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Putar dong.
0: Ya. Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam demi Mbak Ita Purnawasari, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendi katanya dipanggil ya, nggak apa-apa Terita nggak dengar.
3: Nggak dengar ya.
1: Nggak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Iya.
3: Nah, salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan ya. Pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Apa Januari di Kekadiri ya, tadi itu karya siapa
0: gitu ya.
1: Oke,
0: okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk
0: Terita. Okay, ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Terita, dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny.
0: Ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ini nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaannya?
0: Oh ya. Jangan lupa nonton ya Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, ya. Yang pertama untuk host. Pro 1 Nabire gitu, ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
3: Ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu, Mbak Yuta. Siapa

0: Yudhisthira, dilanjut Hatur Nuhun.
1: Sama-sama. Hatur Nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan, silakan.
0: Enggak, Bang.
2: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
1: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
2: Oke, langsung ke pertanyaannya, ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny, ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
0: Siap, Bang. Nanti dijawab.
2: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
0: Oke, Bang Denny.
2: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya, Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke.
2: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
3: Bang Ori. Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
3: Ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Purnamasari.
1: Betul.
3: Bang Candy dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Langsung aja ya.
0: Iya, oh, ya, langsung Bang. Dong.
3: Bagaimana Rita Effendy dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa?
3: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa?
3: Iya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
0: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
3: Bagaimana Rita Effendy dan
0: Bang Denny, Mas Denny,
3: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini, menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. dimengerti dan dicatat.
3: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
3: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Selamat hari beserta Bang Denny dan Rita Effendy.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ika.
1: Siap.
4: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
1: Denny.
4: Baca Bang Mas Denny.
1: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendy.
4: Dan juga Mbak Ika Effendy yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
4: Okay. Wajahnya.
1: Siap.
4: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
4: Mbak Ika Effendy, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
1: Oke, siap Rita. Ditunggu ya.
4: Iya, okay. Salam Yudi.
0: Siap.
4: Tadi
0: siap.
4: Untuk Bung Denny Jo, selamat malam.
1: Siap.
4: Bersama Gendan Benuoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke. Okay.
4: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, siap.
4: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
0: Teh Rita.
5: Iya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
5: khusus
1: gimana?
5: Buat aku.
1: Khusus ya.
0: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
5: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
5: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu mau ngeritnya ke Aquariusnya.
1: Oke.
5: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya. Siap. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
0: Bener-bener Mas.
5: Masya Allah.
0: Udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
0: Iya kan, selera tuh.
1: Selera ya, oke siap.
0: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan ya buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
6: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka
0: ya, pernah dengar
6: kemarin enggak? Pasti Selamat Tinggal.
1: Terus okay.
6: Yang lama tuh yang masih ternyanyang sampai sekarang ya.
0: Selamat
6: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri
0: itu. Kota Diri itu ya.
6: Itu yang ya agak ngebeat ya.
0: Iya. Nah, ya.
1: Siap.
6: Ya, itu favoritnya.
1: Favoritnya ya. Oke.
0: Pertanyaannya sudah habis.
1: Maaf, masih banyak.
6: Oh, kirain udah habis.
1: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Rita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Teh Rita.
0: Monggo Teh.
5: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
0: Iya
5: ya
0: sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
5: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Hmm. Nggak tahu.
0: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
5: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
0: betul.
5: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
0: Oh, jauh mudah. Lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
5: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
0: bener banget.
5: Sampai darah penghabisan.
0: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
5: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
5: Silakan Mas Denny.
0: Monggo Mas.
6: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan nggak sengaja?
6: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awal. Kayaknya. Oh, oke.
0: Okay. Awalnya dari situ.
6: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
0: Memories of the Soul.
1: Siap.
0: Full gitu. Pertama.
6: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada nanti kita kasih dah.
6: Boleh. Boleh.
0: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
6: Ya, adalah rezeki.
0: Oh, ya, pasti ada.
6: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
6: Gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
0: Rita.
1: Melukis barangkali ya, Teh?
7: Tidur.
1: Tidur. Nah,
0: itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya, mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
7: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
7: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah. Jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
8: Iya, mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam, Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
9: Selamat hari. Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
1: Barita sehat.
0: Ya. Oma, silakan ya. Mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Wow.
0: Cintaku teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, siap.
9: Temukan obat gitu ya.
1: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
9: Tete.
1: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
1: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya, Tete, sampai sekarang?
1: Masih.
0: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Oma. Iya. Waduh, semoga sukses ya, Tete, ya.
0: Siap.
9: Untuk Tete, siap selalu. Maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya, dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya, dong.
1: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam, ya. Dong, Mas
1: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Pak Tima sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ista.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Hey. Kita pernah masari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
0: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Tete Rita, Tete Rita, aku lagunya yang berkesan dengar tadi tuh yang selamat tinggal itu. Okay. Berpisah.
1: Itu selamat jalan
0: kekasih. Selamat jalan kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah dengan
1: okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
1: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang, ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga okay, tadi.
1: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya, buat promotornya juga sama apa? Mbak Isa Purnama juga.
1: Oke, okay, siap.
10: Ya, siap, ya. Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
0: Dengerin lagu lagi.
1: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
0: 0213440696 atau 0213444499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi. Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya menurutku jadi
1: itu.
3: Buat Hernandanya
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.

0: uang berbagi rindu memo lewat
1: erat. Iya, udah.
2: Silakan ya, udah pertanyaannya
0: ini,
2: apa?
0: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
2: Oke.
0: Okay. Ini yang nafid mau pantun bentar.
1: Pantun.
0: Yang wali di kota diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
2: Siap.
1: Terus Pak?
3: Terus?
2: Ida itu aja.
0: Ini mau nanya, ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
0: Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
2: Oke, siap.
1: Oke, nanti akan dijawab.
0: Ya, salamnya 3.
1: Silakan.
0: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
2: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
2: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
4: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya, istrinya, pamannya aku gitu.
2: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan gak kenal. Maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
2: Oke okay, oke okay,
4: okay, okay. Gitu. Tapi bukan adeknya.
1: Oke Teteh.
2: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
2: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke.
4: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
2: Oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti 2. Ya, tahu jawabannya loh.
4: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
4: Tapi RE tetap ada.
2: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
2: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
2: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
2: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
5: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
2: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
2: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
2: Siap.
5: Jadi
2: biasanya,
5: biasa seperti itu ya.
2: Terita Effendi.
1: Ya.
2: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
2: kenapa? Artinya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
2: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Mbak Rita siap ya.
2: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
2: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
2: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
2: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
2: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendy duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
2: Ayo.
3: Lupa ya.
2: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
3: Iya, iya, iya.
2: Iya, silakan.
3: Iya,
2: lupa sama sekali.
1: Aduh.
2: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
2: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Oh. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fatah.
2: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
4: Lagi.
2: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
2: Masa enggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
2: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
2: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagu gimana lupa.
2: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
2: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
2: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
2: Oke. Ya udah ini mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
2: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
2: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
2: Lagunya asli. Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Album apa? Album Telah Terbiasa.
2: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Terima kasih mawarnya bukan sih?
2: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
2: Satu kesempatan lagi.
3: Cintaku Kini bukan?
2: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
2: Ingat?
1: Nah.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
2: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
3: Iya, aku lupa, ingat apa.
2: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
2: itu bersama, bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
2: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
2: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Allah.
2: Ya udah.
1: Ya udah.
2: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang otak melayang juga.
2: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
2: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
2: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
2: Jadi Kerate. Nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
2: Bener enggak sih?
3: Aduh. Nggak tahu.
2: Ya udah.
3: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
2: Marahin.
3: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
2: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
2: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
2: Siap.
1: Baiklah.
2: Ya udah. kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, yeah. Flashback ke tahun 89 itu, yeah. Ya
1: Rita Effendy dan Unang
2: Unang Abdul, yeah. Fatah,
4: yeah. Siap. Bye.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Telah terbiasa dari telah Rita terbiasa. Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: benar nggak cerita?
1: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Itu Isha. Dari Lara Purnamasari. Ada yang namanya Isha.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya
0: betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut, big love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi.

0: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
0: Malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
0: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
0: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
0: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
0: Itu saja Rita Effendi. Salam dari saya Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Marita ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan Mbak Ita Purnama Sari, sukses.
2: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
2: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
2: Okay.
1: Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng. Bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
2: konser
1: Memory
2: of the Show,
1: bisa di Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
2: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
2: di Instagram.
1: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
2: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
2: sekali
1: kalau
2: lagi,
1: begitu.
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
1: Dian
2: kemudian
1: Dian Piscesa,
2: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
4: datang.
2: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
4: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
2: Sayang anak.
1: Terima kasih. Teh Rita, sampai ketemu ya.
2: Terima kasih banyak
1: Teh.
2: Dokter Denny, terima kasih banyak.
4: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
2: Oh iya Nick.
1: Terima kasih. Hai Nick.
2: Terima kasih.
1: Kapan ketemu kita Nick?
2: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
2: Kita jumpa di darat.
4: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
2: Sayang,
4: I miss you.
2: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
4: Mas Yudi. Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
2: Iya.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa
2: sudah di penghujung
1: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: ...94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke mengudara dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Selamat pagi pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir di pagi hari ini menemani Anda hingga nanti siang di pukul 11:30 untuk waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadir dengan beragam program, baik itu hiburan ataupun lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi dan juga siang Anda ya di jam dinas siaran saya hari ini. Melalui frekuensi terestial kami tentunya yang dapat Anda dengarkan melalui radio di 94,8 MHz. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website rri.co.id. Dan mendengar, di pagi hari ini, hari Kamis 24 September 2026, kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam dengan memutarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 hingga 96 dengan Qori Muhammad Siri SAG dan Sari Tilawah Basir SPDI. Dan juga nanti kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, di mana nanti Anda akan kami updatekan beragam berita dalam warta berita daerah. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.
1: Roke pagi ini.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.
1: Rocky pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dan perkotaan badan umum bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka.
2: Ini kita kegiatan fokus grup diskusinya, diskusi terfokus terkait rancangan peraturan daerah.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Kamis 24 September 2026. Meriahkan peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, memeriahkan hari ulang tahun HUT TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, di tanggal 22 hingga 23 September 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Bazar murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Koda Eral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Maram Merauke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan, pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
1: Ini kita berkolaborasi dengan Koda Eral dan Lanut Jadi Mala di Merauke menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran, sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan ini, bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mau dari beras maupun gula, minyak, dan sebagainya, termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu, kita juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka.
4: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan bazar murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Kita merasa dimudahkan ya, masyarakat ditolong lah gitu. Karena dengan adanya pasar seperti ini, jelasnya harga-harga sembako itu juga pasti tidak seperti yang di toko atau yang di pasar. Pasti dia lebih murah. Kedua, dari DATE ini sekalian juga kan mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini. Dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Angkatan Laut.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Program Kelembagaan Masyarakat Berdaya, Kembara, diinisiasi tim ekspedisi Patriot UGM untuk memperkuat kelembagaan dan kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke. Program tersebut dilaksanakan di Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, mulai September hingga November mendatang. Ketua tim ekspedisi Patriot UGM, Profesor Dr. Agustinus Suprianto, mengatakan kelembagaan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk mengembangkan potensi lokal menjadi kegiatan produktif secara berkelanjutan. Menurutnya, program Kembara melibatkan sejumlah kelembagaan masyarakat kampung Mandekman, yakni Muslimat, PKK Kampung, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Jemaat Gereja Katolik, serta Pondok Pesantren yang kegiatannya dilaksanakan melalui tiga rangkaian utama, pelatihan, pendampingan, dan diseminasi inovasi produk kampung. Sementara Kepala Distrik Ulilin, Junaidi, berharap kehadiran tim ekspedisi Patriot UGM dapat memberikan dampak bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat asli Papua, khususnya dalam meningkatkan ekonomi. Menurutnya, kedatangan tim ekspedisi Patriot UGM dapat memberikan kebermanfaatan dan dampak yang luar biasa bagi sinergi masyarakat transmigrasi dan asli Papua, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Pemetaan wilayah adat menjadi prioritas dalam pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Merauke. Mengingat pemetaan menjadi bagian penting untuk memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah yang menjadi ruang hidupnya. Berikut laporan Jessica Ardana.
6: Pemetaan wilayah adat berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam dan sejumlah regulasi sektoral, khususnya yang berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Karena itu, substansi rancangan perda perlu diselaraskan dengan ketentuan yang telah berlaku agar pengakuan masyarakat adat memiliki dasar yang jelas. Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipatif Ivor Nathan mengatakan, wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu fokus yang perlu diperjelas dalam rancangan regulasi. Hasil pemetaan wilayah adat perlu diperkuat agar dapat mendukung proses pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak dalam pembahasan raperda diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kondisi wilayah, keberadaan masyarakat adat, serta kebutuhan pengakuan dan perlindungan yang perlu diakomodasi dalam perda.
2: Ini kita kegiatan fokus grup diskusinya, diskusi terfokus terkait rancangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Mengapa ini penting? Karena ketika kita mau melindungi keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Merauke itu, kita harus punya payung hukum.
6: Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Foker Papua menilai rancangan perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Menurut Sekretaris Eksekutif Foker Papua Abner Mansai, keberadaan perda diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah.
7: Rancangan ini kita dukung. Kita dukung apa, untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk proses penyusunannya, konsultasinya, apa segala macam. Kita dukung karena itu penting untuk masyarakat. Jadi kita dukung dalam kaitan dengan bagaimana menghasilkan aturan itu ada, menjadikannya ada bersama-sama. Dan tentu kita itu hanya dukung, tapi yang punya hak mengusulkan apa pembentukan itu kan hanya ada dua, pemerintah daerah sebagai eksekutif atau DPR.
6: LSM Foker Papua menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi, dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Abner berharap perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih terarah, dan regulasi tersebut juga diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat diterapkan secara nyata sehingga keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya memperoleh perlindungan.

0: Untuk itu perlu mengumpulkan stakeholder terutama pemerintah provinsi untuk mendukung kerjasama tersebut. Selain itu, menurutnya pihaknya bakal melakukan assessment mulai dari Merauke sampai PLBN Sota, kemudian Bovendigul sampai PLBN Jatetkun. Pihaknya juga berencana melakukan kunjungan ke PLBN Jatetkun untuk melihat sekaligus survei terkait persiapan pelintasan batas. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Kondisi geografis dan perubahan musim menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik 1, Kabupaten Merauke. Victor Cabuya Mawen, Kepala Distrik 1, mengatakan kondisi lapangan yang sulit diprediksi membuat sejumlah rencana pembangunan membutuhkan penyesuaian. Ia menjelaskan pembangunan di Distrik 1 juga membutuhkan biaya besar karena sebagian besar material harus didatangkan dari Kabupaten Merauke yang proses pengiriman material tersebut harus menggunakan transportasi laut. Meski menghadapi berbagai kendala, ia menyebut pembangunan di Distrik 1 tetap dilakukan setiap tahun. Victor mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi akses jalan bagi masyarakat juga dipengaruhi musim saat musim penghujan. Contohnya, akses menuju sejumlah kampung relatif lebih terbantu dengan kondisi rawa yang masih dapat dilalui menggunakan alat transportasi pendukung. Sebaliknya, kondisi menjadi lebih sulit saat musim kemarau. Masyarakat harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki hingga puluhan kilometer untuk mencapai sejumlah kampung. Selain persoalan akses, Victor juga menyebut kebutuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada pemerintah distrik. Ketersediaan sumber air dinilai penting untuk menghadapi kondisi musim kemarau. Victor mengatakan pihaknya telah berupaya membangun sumber air pada tahun sebelumnya. Namun upaya tersebut belum memberikan hasil karena kondisi banjir yang lebih tinggi sehingga manfaatnya belum dirasakan masyarakat. Saat ini pemerintah distrik kembali berupaya mencari solusi penyediaan air bersih dengan memanfaatkan peralatan yang dapat mendeteksi keberadaan sumber air tanah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menentukan titik sumber air yang terdapat dikembangkan di setiap kampung.
1: Berita olahraga.

Baik saudara, untuk selanjutnya kita akan beralih ke berita olahraga. Bupati Merauke Yosep Ladikep secara resmi membuka pertandingan sepak bola Bupati Cup kategori putra dan putri usia 15 dan 18 tahun 2026 di Stadion Katalpal Merauke. Berikut laporan Eligius Mahuse.

0: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Dalam sambutannya Bupati Yosep Bladip Gepse menegaskan, pertandingan sepak bola Bupati Cup bukan sekedar turnamen seremonial, namun turnamen ini akan dijadikan agenda tahunan resmi oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Merauke. Langkah ini dilakukan untuk menjaring bibit-bibit atlet pesepak bola muda berbakat di Merauke, baik putra maupun putri, yang nantinya diproyeksikan untuk mengharumkan nama Papua Selatan di kancah provinsi maupun kancah nasional. Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas serta menjadikan ajang ini sebagai wadah persaudaraan antar pelajar dan klub sepak bola di Merauke.
1: Dari sekian banyak atlet yang ada dari setiap cabang olahraga dan terutama saat ini dari cabang sepak bola, kita nantikan ada atlet-atlet yang nanti tampil sebagai pemain profesional. Kita membangun manusia Indonesia seutuhnya.
0: Sementara itu saudara, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Merauke, Mai Christian Walinaulik menyebutkan, antusias peserta tahun ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari keterlibatan puluhan tim dari berbagai sekolah, baik di kawasan

0: dalam distrik Merauke maupun distrik-distrik sekitar yang ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut.
1: Sepak bola U15 dan U18. Jadi peserta kurang lebih ada 23 sekolah putra putri. Kepada adik-adik dan Bapak Ibu Guru, terima kasih atas ikut sertaan dalam kegiatan ini. Untuk adik-adikku tetap junjung tinggi sportivitas.
0: Mai Christian Walinaulik mengajak semua pihak baik panitia, tim wasit maupun tim medis serta tim keamanan agar bekerja secara profesional sehingga pelaksanaan pertandingan bola ini berjalan lancar dan sukses. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.

Berikut berita terakhir saudara yang masih merupakan berita olahraga, di mana SMA Negeri 1 Tanah Miring harus mandi gol setelah meladeni SMA Katolik Don Bosco pada laga perdana pertandingan sepak bola Bupati Cup putra-putri usia 15 dan 18 tahun 2026 di Stadion Katalpal Merauke. Laga perdana itu berlangsung pada pagi hari sekaligus pembukaan secara resmi oleh Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladip Kepse. Pertandingan perdana SMA Katolik Santo Don Bosco mencetak 7 gol, sedangkan pada babak kedua SMA Katolik Don Bosco mencetak 4 gol hingga 11-0. Pertandingan kedua yang dimulai pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur itu SMA Negeri 1 Merauke melawan SMA Negeri 3 Merauke imbang 1 sama. Sedangkan pertandingan selanjutnya SMA Negeri 2 mencetak 5 gol, sementara SMA YPK Merauke mencetak 1 gol. Saudara, sekian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Merauke pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat, semangat dan siap menjalani berbagai aktivitas. Tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Di pagi hari ini saya Yogi Andriansyah yang akan menemani pagi Anda ya, dengan rangkaian informasi musik dan juga berbagai hal menarik lainnya. Nah, untuk Anda di pagi hari ini yang sedang berkendara di pagi hari ini menuju tempat kerja atau mengantarkan anak ke sekolah atau menuju tempat lain, hati-hati di jalan ya, tetap fokus pada perjalanan Anda dan jangan lupa untuk memilih jalur alternatif lain ya. Biasanya di pagi hari itu volume kendaraan sangat meningkat dan juga ada beberapa titik biasanya terjadi kemacetan ya, contohnya seperti di depan SPBU. Jadi bagi Anda yang ingin berkendara bisa memilih jalur alternatif lainnya sehingga tidak menghadapi macet ya pendengar. Dan untuk pendengar yang di pagi hari ini masih bersiap-siap di rumah, selamat pagi ya untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan mendengar di pagi hari ini juga nanti kami akan hadirkan dialog interaktif Sapapsel di pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan topik ASN Papua Selatan naik kelas. Jangan lupa ya, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Oke, baik pendengar, revisi ya di hari Senin maksud kami di tanggal 28 September 2026 untuk dialog Sapafsel dengan topik ASN Papua Selatan naik kelas. Dicatat kembali ya pendengar, tanggalnya di hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pendengar setia kami dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tetap semangat ya, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Dan kita juga menjelang pukul 7 untuk waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Dan sembari menanti updatean beritanya, kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan, selamat pagi, tetap semangat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Info Lalu Lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya Info Lalu Lintas.
1: Baik, selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir dalam informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 24 September 2026, di mana merupakan sebuah ruang bagi kita untuk mendapatkan kabar terkini seputar kondisi arus kendaraan, titik-titik yang perlu diperhatikan hingga himbauan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Dan di pagi hari ini kita sudah hadir bersama petugas dari Satlantas Polres Merauke bersama dengan Bapak Aibda Susilo yang akan membantu memberikan informasi kondisi lalu lintas hari ini, termasuk situasi di beberapa lokasi melalui koordinasi dengan rekan-rekan yang ada di lapangan. Nah, pendengar, sebelum kita mulai aktivitas dan perjalanan pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ya informasi lalu lintas agar perjalanan kita lebih aman, tertib, dan juga lancar. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Bapak Aibda Susilo. Bagaimana kabarnya, Pak?

0: Mari mendengar, kami ulangi, saat ini kita sudah bersama dengan petugas dari Satlantas Polres Merauke, Bapak Ibda Susilo. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya?
1: Selamat pagi juga Pak, alhamdulillah kabar hari ini baik.
0: Baik Bapak, mungkin sebelum kami bertanya terkait dengan kondisi lalu lintas di beberapa lokasi, secara umum bagaimana gambaran kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini Pak?
1: Ya, sampai saat ini pagi hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026 ini situasi arus lalu lintas di terutama di Jalan Raya Mandala dan sekitarnya masih terpantau aman, lancar dan terkendali. Untuk kemacetan masih kosong. Demikian.
0: Baik Bapak. Untuk di pagi hari ini ada beberapa lokasi nih yang menjadi titik sampel kita, Pak.
1: Oh ya, mungkin ada. Coba saya.

0: Silakan.
1: Ya, selamat pagi, Bribda Mina. Situasi arus lalu lintas di Polder bagaimana, Pak? Ibu Bribda Mina?
2: Siap. Baik, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder untuk saat ini masih terpantau aman, lancar, namun tetap terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol dikit, demikian yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih laporan situasinya.
0: Baik, dari Polder kita akan beralih ke mana, Pak?
1: Ya.
0: Dari Polder kita beralih ke mana selanjutnya?
1: Mungkin saya coba di Jalan Brawijaya.
0: Oke. Ada petugas siapa di Jalan Brawijaya, Pak?
1: Ada Aibda Salam.
0: Oke, sambil bisa dihubungi kami informasikan ya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI di Merauke maupun di khususnya di wilayah Kota Merauke, bagi Anda yang pagi ini sedang bersiap beraktivitas jangan lupa ya persiapkan perjalanan dengan baik dan tentunya pastikan kendaraan dalam kondisi aman dan tentunya tetap patuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Untuk pengendara roda 2 jangan lupa untuk menggunakan helm. Dan untuk adik-adik yang mau berangkat ke sekolah juga jangan lupa helmnya ya. Dan mendengar kami masih menunggu terhubungnya bersama dengan rekan-rekan petugas yang berada di lapangan. Nah, sambil menunggu kami ingatkan kembali jangan terburu-buru ketika berkendara. Keselamatan tetap menjadi yang utama tentunya. Dan pendengar, di pagi hari memang biasanya menjadi salah satu waktu ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat ya. Ada yang berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, ataupun pergi ke pasar, maupun menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Karena itu mari sama-sama kita menjaga ketertiban dan memberikan ruang bagi pengguna jalan lainnya. Jangan egois ya pendengar, karena jalan raya merupakan jalan umum, sehingga kita harus saling menghormati.

0: Baik Pak, belum terhubung ya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke. Iya. Mungkin sambil kita ngobrol sedikit Pak, biasanya ada beberapa lokasi nih yang terjadi pusat kepadatan atau beberapa titik yang biasanya menjadi pusat kemacetan Pak di Merauke sendiri, di wilayah kota.
1: Untuk kemacetan dan kepadatan jalan di Merauke ini khususnya, yang terutama sekarang di depan SPBU, terutama di Jalan Parako Mandu SPBU sama Jalan Ahmad Yani. Nah, antrian
0: BBM,
1: BBM
0: ya?
1: Demikian.
0: Oke, baik. Bapak dengar demikian tadi informasi ya dari Bapak Aibda Susilo, di mana ada dua lokasi yang biasanya menjadi titik kemacetan atau kepadatan kendaraan, yaitu di Jalan SPBU Parako dan juga SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, bagi Anda yang ingin melewati lokasi tersebut, bisa memilih alternatif lain ya, sehingga terhindar dari kemacetan. Oke, untuk informasi dari lapangan, apakah sudah terhubung kembali atau seperti apa Pak?
1: Ya, mungkin masih sibuk.
0: Masih sibuk, oh iya, di pagi hari ini kan memang cukup sibuk ya Bapak ya. Berarti cuma satu laporan dari lapangan ya Pak ya?
1: Siap, betul.
0: Oke. Baik pendengar, untuk yang terakhir mungkin kami akan bertanya ya dari Bapak Aibda Susilo sendiri, adakah himbauan bagi pengendara yang berkendara pada pagi hari ini untuk masyarakat, apa yang ingin Bapak Susilo sampaikan? Silakan.
1: Ya, terima kasih bagi masyarakat Merauke khususnya, tetap aturi peraturan rambu dan rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan. Keselamatan nomor satu.
0: Benar sekali. Oke, demikian saja.

0: Ya Bapak?
1: Ya.
0: Oke, baik. Mungkin Bapak Ibda juga ingin kembali bertugas ya dengan kepadatan di pagi hari ini. Beliau harus lanjut untuk bertugas kembali di lapangan. Dan demikian saja pendengar informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas Satlantas Polres Merauke, Bapak Ibda Susilo. Terima kasih banyak Bapak yang sudah memberikan informasi dan imbauan kepada seluruh masyarakat, dan semoga informasi yang disampaikan dapat membantu pendengar ya dalam menjalankan aktivitas dan juga perjalanan hari ini. Dan pendengar, mari kita selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu dan aturan yang berlaku, serta yang paling penting utamakan keselamatan di jalan. Demikian saja pendengar informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk edisi hari Kamis 24 September 2026, dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sani Stiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, karena kalau kita lihat spending yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional atau magang hub batch 2 angkatan kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang.
7: Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
8: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
9: Duduk kembali.
10: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
11: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
12: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
10: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
15: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin RC Mangiso melaporkan selengkapnya.
16: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
17: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
16: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
18: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
16: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulit yang menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
20: Seluruh dunia melakukan ini. Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
21: Bahwa manusia itu penuh dosa.
20: Selamat jadi, berlayar lagi kemudian. Semoga
21: seperti halnya
20: selamat sampai tujuan.
21: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
19: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
20: Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
22: Oh, diri menyatu dengan samudra.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
23: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
24: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
2: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
24: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
24: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.
0: Dengan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru. Kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yuki Andriansyah di frekuensi favorit Anda ya, di 94,8 MHz. Dan pendengar, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Opini Pagi. Dan di program ini kami mengajak Anda untuk menyampaikan opini Anda. Dan kita di pagi hari ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari yang tidak lepas ya dari berbagai bentuk pelayanan publik, mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, menurut Anda pendengar, seperti apa pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat? Apakah yang paling penting adalah pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan? Atau justru petugas yang mau mendengarkan dan membantu masyarakat ketika menghadapi kesulitan? Nah, pendengar, itulah topik kita di Opini Publik pagi hari ini. Dan kami mengundang Anda yang untuk menyampaikan opini Anda di WhatsApp atau SMS kami di 08 0852 7511 2433. Pendengar, kami ingin mendengarkan pengalaman Anda. Dan pernahkah Anda mendapatkan pelayanan publik yang menurut Anda sudah baik dan memuaskan? Atau mungkin pernah mengalami kendala ketika mengurus sesuatu? Nah, tidak perlu menyebutkan nama atau instansi jika diperlukan. Cukup ceritakan pengalaman dan pandangan Anda. Karena dari pengalaman masyarakat ini kita bisa mengetahui apa yang masih perlu diperbaiki. Oke, baik pendengar, semari kita menanti opini Anda. Kita juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan yang telah kami siapkan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Publik RRI Pro 1 Merauke. Okay.

0: Nito. Video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujungnya
2: kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Webinar masih bersama kami dalam Opini Publik RRI Pro 1 Merauke di frekuensi favorit Anda tentunya 94,8 MHz. Dan mendengar, kami ingin bertanya kepada Anda ya, menurut Anda seperti apa pelayanan publik yang ideal? Apa yang paling Anda harapkan ketika berhadapan dengan petugas pelayanan publik? Dan menurut Anda, mana yang lebih penting, pelayanan cepat atau pelayanan yang benar-benar teliti? Kami mengundang Anda untuk menyampaikan opini Anda melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan tidak perlu menyebutkan nama atau instansinya jika tidak diperlukan, cukup ceritakan pengalaman dan pandangan Anda. Dan dari pandangan tersebut kita bisa mengetahui ya apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Silakan kami undang di 0852-7511-2433. Kirimkan opini Anda melalui WhatsApp atau SMS kami, pendengar. Dan pendengar, kami di pagi hari ini juga menyapa Anda, pendengar setia kami, dimanapun Anda berada. Selamat pagi ya. Dan untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan, tetap fokus pada perjalanan Anda. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku ataupun aturan-aturannya. Dan jangan lupa untuk mengenakan helm untuk Anda pengendara roda 2. Untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mulai bekerja, selamat pagi, semangat pagi juga. Dan tetap semangat ya dalam menjalankan pekerjaan Anda. Semoga segera tuntas dengan baik dan juga tentunya diberikan kelancaran ya dengan segala kerjaan ataupun aktivitas Anda di pagi hari ini hingga bisa tuntas di sore hari nanti. Dan pendengar, di hari ini kita berada di hari Kamis 24 September 2026 ya. Bagi Anda yang berulang tahun di hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan juga semoga rezekinya selalu melimpah. Amin. Untuk Anda yang di hari ini tengah tidak enak badan, semoga lekas sembuh. Semoga diberikan kesehatan ya. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam program

Prosedur pelayanan sudah cukup jelas. Nah, silakan sampaikan opini Anda di WhatsApp atau SMS kami 0852-7511-2433. Baik pendengar, sembari menanti opini yang masuk, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ini. Lagu dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.

0: Mama, aku pulang.
1: Iya, nak. Wah, banyak juga hasil mancingmu hari ini. Loh, apa nak yang di dalam kandang kecil ini? Warnanya bagus dan suaranya merdu sekali nih.
0: Aduh, Mama. Ini tuh namanya burung nuri sayap hitam. Saya lihat burung ini tuh dia cantik sekali. Makanya langsung saya ingin tangkap dia, Mama.
1: Aduh, nak. Jangan sembarangan kamu menjerat dan menangkap hewan atau satwa di hutan. Karena bisa jadi itu adalah hewan-hewan langka yang harus dilindungi dan sudah seharusnya hewan-hewan itu dibiarkan hidup bebas di habitatnya. Lagi pula, kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kamu diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, nak.
0: Ah, Mama, yang betul ini. Saya jadi takut lagi. Kalau begitu, nanti saya kembalikan burung ini ke hutan sudah. Jangan sampai nanti dipunah lagi.
2: Mari jaga kelestarian fauna di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Benar, itu dari satu lagu dari Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Dan tentunya kita masih bersama dalam opini publik kita di hari ini ya, di pagi hari untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan juga tidak terasa kita sudah berada di penghujung program. Namun pembahasan kita tidak berhenti sampai di sini ya pendengar, karena WhatsApp ataupun SMS kami masih terbuka untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu pelayanan publik dan apa yang masyarakat harapkan. Silakan sampaikan opini Anda melalui WhatsApp atau SMS kami dan nanti akan kami baca di sela-sela siaran kami. Baik pendengar, itulah opini publik kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami untuk mendengarkan opini publik di pagi hari ini. Dan sampai jumpa di opini publik berikutnya. Jangan kemana-mana mendengar, karena di pagi hari ini Merauke menyapa Anda dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Demikian, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke.

0: 94,8 MHz.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik, selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke frekuensi 94,8 MHz. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini pendengar. Dan kami akan mulai dengan informasi internasional tentunya. Informasi berikut ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id. Untuk informasi yang pertama, terkait dengan Donald Trump yang menolak pembentukan lembaga global untuk mengawasi AI atau Artificial Intelligence. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak gagasan pembentukan lembaga global untuk mengawasi kecerdasan buatan atau AI. Penolakan tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Trump mengatakan Amerika Serikat menolak upaya membangun sistem global untuk mengendalikan AI. Ia menegaskan Amerika Serikat saat ini memimpin dunia dalam inovasi AI dan akan mempertahankan keunggulan tersebut. Trump juga kembali menyebut kekhawatiran mengenai kemampuan AI yang dapat mengganggu berbagai sektor atau berpotensi berbahaya sebagai sebuah hoaks. Menurutnya, regulasi AI dapat menghambat perkembangan teknologi Amerika Serikat dan memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk berada di depan. Trump mengatakan pemerintah Amerika Serikat tidak akan menghambat pertumbuhan teknologi AI. Pernyataan Trump itu disampaikan di tengah meningkatnya pembahasan internasional mengenai pengawasan dan regulasi AI. Sehari sebelumnya, sebanyak 22 negara mengadopsi deklarasi yang menyatakan AI harus tetap berada di bawah arahan, pengawasan, dan kendali manusia. Deklarasi tersebut juga mengusulkan pembentukan sistem pengawasan global terhadap AI. Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menjadi salah satu penggagas deklarasi tersebut. Ia mengatakan pengaturan AI akan menjadi kepentingan bersama Tiongkok dan Amerika Serikat. Menurut Stubb, kedua negara dapat memperoleh manfaat dari adanya pembatasan pengamanan terhadap perkembangan AI. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perdebatan internasional mengenai tata kelola AI. Amerika Serikat sendiri di bawah Donald Trump menekankan inovasi dan pertumbuhan teknologi. Nah, sementara itu sejumlah negara mendorong pengawasan manusia serta sistem pengamanan global. Baik pendengar, itu tadi satu informasi internasional sebagai informasi pembuka rangkaian informasi Merauke pagi ini ya, di mana Donald Trump menolak pembentukan lembaga global untuk mengawasi AI atau Artificial Intelligence ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Nah pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah kecerdasan buatan atau AI ini perlu ada lembaga global yang mengawasinya atau tidak perlu? Nah, kami mengundang Anda untuk menyampaikan pandangan Anda ya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik pendengar, jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional.

Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun, kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Baik, benar, masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan kita beralih ke informasi nasional. Terkait dengan Komisi 7 tekankan penguatan kendaraan listrik untuk kemandirian transportasi. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Kriyo Sudipyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurut Yoyo, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Menurut Yoyo, Indonesia memiliki berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Ia mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Politisi dari Fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum memperbesar produksi kendaraan listrik nasional. Menurut Yoyo, pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil berkurang. Ia menilai kemandirian transportasi perlu didukung dengan penguatan produksi motor dan mobil listrik karya nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia, modal dan bahan baku untuk mengembangkan industri tersebut. Dan demikian mendengar informasi nasional di mana Komisi 7 tekankan penguatan kendaraan listrik untuk kemandirian transportasi. Nah, dari informasi nasional selanjutnya kita akan beralih ke informasi regional ya. Namun sebelum kami updatekan informasinya, mari kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, ciung, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melayang. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik, benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Era di Merauke. Dan saat ini kita masih berada dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Setelah tadi kita updatekan Anda dengan informasi nasional, saatnya kita beralih ke informasi daerah. Dan informasi berikut ini berasal dari Papua Selatan tentunya, di mana Wakil Gubernur Papua Selatan dorong penguatan infrastruktur pertanian. Pendengar, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskali Simadawa menyebut stok beras di Merauke mulai mengalami kekurangan sejak Agustus 2026 akibat dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian besar lahan sawah di Merauke yang masih merupakan sawah tada hujan dan belum mendukung jaringan irigasi maupun bendungan. Paskalis mengatakan saat musim kemarau berkepanjangan, petani kesulitan mengolah sawah karena ketersediaan air menurun, dan kondisi ini turut berdampak pada penurunan stok beras di wilayah Merauke. Meski menghadapi kekurangan stok beras, Paskalis menegaskan ketahanan pangan di Papua Selatan tetap akan diperjuangkan. Menurutnya, Papua Selatan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan, alat dan mesin pertanian, jalan usaha tani hingga pintu air. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian terutama saat menghadapi musim kemarau. Paskalis juga menambahkan upaya penguatan sektor pertanian tersebut. Upaya penguatan sektor pertanian tersebut juga mendapatkan dukungan melalui proyek strategis nasional atau PSN. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur dan program strategis, pemerintah optimis ketahanan pangan di Papua Selatan dapat diwujudkan. Baik, demikian saja pendengar beberapa informasi yang dapat kami updatekan untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan juga kami informasikan bahwa nanti di pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung Rapat paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka pembahasan dan juga persetujuan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Di mana pembukaan rapat paripurna nanti akan dilaksanakan di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, dan kami akan siarkan siaran langsungnya langsung dari kantor Provinsi Papua Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda tentunya di 94,8 MHz.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, tanggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.